0: 오빠진짜아니에요가지마
1: ngomong sama siapa sih dek
0: Opa
1: astaga takut kakak sama kamu
0: aduh kakak ganggu banget deh orang lagi enak nonton drama gini
2: meskipun drama hidup gak semanis drama Korea anti lebay yuk dengerin terus Radio Kalimaya Baskara

0: Mal?
1: Aisyah, alarm aku gak bunyi. Kayaknya bakal telat lagi deh hari ini.
0: Duh, kan udah dibilang kalau tidur jangan sambil dengerin podcast horor. Bangun-bangun malah jumpscare kan jadinya. Daripada bangun tidurmu jadi horor, mending dengerin Kalimaya Baskara FM aja. Dijamin bikin kamu tidur nyenyak dan happy vibes pas bangun sebaik muda.
2: Bikin meriah pagi kamu.

0: Susu.
1: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
2: Pagi-pagi alarm bunyi, niatnya mau langsung bangun. Tangan refleks mencet snooze, tahu-tahu malah kesiangan. Terus langsung lari-lari deh kayak dikejar utang. Pernah ngalamin kan? Biar nggak drama tiap pagi, cobain trik yang biasanya Ivy pakai ini deh. Yang pertama, taruh alarm agak jauh dari kasur. So, waktu alarm kamu bunyi, kamu tuh dipaksa buat bangun dan jalan. Nggak bisa cuma geser tangan buat matiin doang tuh. Pas kamu udah berdiri, biasanya badan tuh jadi lebih gampang sadar. Nggak bakal ngantuk-ngantuk lagi deh pokoknya. Yang kedua, stop kebiasaan scrolling HP sebelum tidur. Kadang tuh ya, niatnya cuma lihat meme 5 menit, tapi ujung-ujungnya malah nonton video sampai 1 jam lebih. Ya hasilnya tidur tuh makin larut, terus bangunnya juga susah. Jadi ganti aja dengan ritual kecil kayak baca buku ringan atau dengerin musik santai, biar otak dan mata kamu tuh dapat sinyal buat istirahat. Yang ketiga, kasih motivasi kecil buat diri sendiri biar besok tuh semangat bangun. Misalnya nih, kamu udah mikirin sarapan enak apa ya besok? Atau bisa juga nih, pagi-pagi kamu udah bikin kopi favorit versi kamu sendiri. Motivasi-motivasi kecil kayak gitu tuh bisa bikin otak kita punya alasan buat excited pas bangun. Bukan cuma mikirin capek atau tugas numpuk doang. Cobain deh. Kalau konsisten, pagi kamu bakal kerasa lebih smooth dan gak bakal ada drama susah bangun pagi lagi deh. Gimana? Udah siap belum buat jadi morning person?
3: Today become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
4: Number 1.
5: Sukses bikin aku GR pakai banget gitu kan, gara-gara fitur terbaru Instagram yang namanya instan. Aku tuh sempat ngira kalau ini tuh teman-teman aku ngepap gitu kan ke DM aku, ternyata bukan. Nah kali ini buat kamu yang ngerasa kayaknya instan gak penting-penting banget, kali ini IG akhirnya ngeris fitur yang penting nih sebaya muda. Kenapa gitu? Soalnya di Gista aku tuh bilang kalau fitur kali ini itu udah bisa kamu coba dari tanggal 8 Juni kemarin, dan itu kayak requestan dari orang seluruh dunia. Kenapa? Karena kamu tuh bisa mindahin posisi postingan di profile IG kamu tanpa harus ngikutin urutan waktu gitu kan. Dan artinya foto atau konten lama bisa dipindahin ke bagian paling atas grid cuma dengan ngedrag dan ngedrop. Caranya itu gampang banget. Kamu tuh cuman harus nge-update versi terbaru Instagram, terus abis itu kamu buka di profile, klik atau kamu cari yang namanya reorder grid. Nah, terus kamu di situ bisa deh nyusun ulang konten atau feeds kamu sesuai yang kayak kamu mau. By the way, fitur ini tuh ngebuka banyak kemungkinan terutama buat kamu kreator, brand atau kamu pengguna biasa buat cantikin profile kamu nih sebaya muda. Nah, ini cocok banget buat kamu yang pengen jadi orang estetik tanpa perlu ngehapus postingan yang lama.
4: Number 2.
5: Udah ada di masa dimana supercar itu gak pakai bensin lagi sebaya muda, tapi udah pakai listrik. Kali ini datang dari Audi yang baru aja nge-launching yang namanya Novolary. Jadi supercar VX Hybrid ini punya tenaga 987 HP yang disiapin katanya sih bakal jadi penerus dari Spiritual RA. Dan mobil ini gak cuman kenceng aja, tapi juga bakal jadi teknologi dan new face dari desain Audi. Bahkan Voi itu bilang kalau katanya autocar gitu kan. Si Novolary ini punya model flagship yang paling eksklusif dari Audi. Produksinya terbatas banget, gak sampai 500 unit di dunia, dan katanya buat pengirimannya bakal dijadwalin di paruh pertama tahun depan. Kalau katanya CEO Audi ya, Gernot Dallner itu bilang si Novolary ini sebagai pernyataan buat masa depan gitu, dan juga punya desain yang kuat, inovasi yang cepat dan teknologi tinggi. Di sini si Novolary ini punya mesin V8 4.0 liter twin turbo yang dipaduin sama 3 motor listrik, dan katanya sih ini bakal jadi yang terkenceng punyanya Audi ya. Dan buat kamu yang suka otomotif, katanya sih setara sama mobil di F1 ya. Wah, gimana nih? Kamu mau ikut PO atau masih mikir-mikir dulu nih?
4: Number 3.
5: Gak sabar, pokoknya gak sabar banget nonton live action Moana. So buat kamu yang takut ketinggalan, aku punya info terbaru. Kali ini di spill sama Cinemax kalau Disney baru aja ngerilis trailer terakhir buat live action Moana. Dan di sini ada surprise nih sebaya muda. Soalnya kalau dari trailernya sih ada karakter ikonik yang namanya Tamatoa, kepiting raksasa yang suka curi harta karun gitu. Dan ini tuh bakal jadi, nah dia tuh bakal jadi karakter yang paling curi perhatian banget sih sebaya muda. Apalagi trailer kali ini juga nampilin banyak banget petualangan Moana dan juga Maui gitu kan, waktu mereka berlayar ngelintasin lautan buat nyelamatin masa depan pulau dari Motunui. By the way sih, aku gak sabar banget sama Dwayne Johnson dan juga sama karakter-karakter lainnya. Apakah bakal lebih seru daripada animasi Moananya? So, kita tunggu ya semuanya muda.
3: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: anti malas-malas club, soalnya kamu bisa. Radio Aiker, auto semangat bareng Radio Kalimaya Baskara.
1: Bikin meriah pagi

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

muterin lagu-lagu yang enak.

0: Today's Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Number 1.
1: Sukses bikin aku GR pakai banget gitu kan, gara-gara fitur terbaru Instagram yang namanya instan. Aku tuh sempat ngira kalau ini tuh teman-teman aku ngepop gitu kan ke DM aku, ternyata bukan. Nah kali ini buat kamu yang ngerasa kayaknya instan gak penting-penting banget, kali ini IG akhirnya ngelis fitur yang penting nih sebaya muda. Kenapa gitu? Soalnya di Gista aku tuh bilang kalau fitur kali ini itu udah bisa kamu coba dari tanggal 8 Juni kemarin, dan itu kayak requestan dari orang seluruh dunia. Kenapa? Karena kamu tuh bisa mindahin posisi postingan di profile IG kamu tanpa harus ngikutin urutan waktu gitu kan. Dan artinya foto atau konten lama bisa dipindahin ke bagian paling atas grid cuma dengan ngedrag dan ngedrop. Caranya itu gampang banget. Kamu tuh cuman harus nge-update versi terbaru Instagram, terus abis itu kamu buka di profile, klik atau kamu cari yang namanya reorder grid. Nah, terus kamu di situ bisa deh nyusun ulang konten atau feeds kamu sesuai yang kayak kamu mau. By the way, fitur ini tuh ngebuka banyak kemungkinan terutama buat kamu kreator, brand atau kamu pengguna biasa buat cantikin profile kamu sebaya muda. Nah ini cocok banget buat kamu yang pengen jadi orang estetik tanpa perlu ngehapus postingan yang lama.
2: Number 2.
1: Udah ada di masa dimana supercar itu gak pakai bensin lagi sebaya muda, tapi udah pakai listrik. Kali ini datang dari Audi yang baru aja nge-launching yang namanya Novolary. Jadi supercar VX Hybrid ini punya tenaga 987 HP yang disiapin katanya sih bakal jadi penerus dari Spiritual RA. Dan mobil ini gak cuman kenceng aja, tapi juga bakal jadi teknologi dan new face dari desain Audi. Bahkan Voi itu bilang kalau katanya autocar gitu kan. Si Novolary ini punya model flagship yang paling eksklusif dari Audi. Produksinya terbatas banget, gak sampai 500 unit di dunia, dan katanya buat pengirimannya bakal dijadwalin di paruh pertama tahun depan. Kalau katanya CEO Audi ya, Gernot Dallner itu bilang si Novolary ini sebagai pernyataan buat masa depan gitu, dan juga punya desain yang kuat, inovasi yang cepat dan teknologi tinggi. Di sini si Novolary ini punya mesin V8 4.0 liter twin turbo yang dipaduin sama 3 motor listrik, dan katanya sih ini bakal jadi yang terkenceng punyanya Audi ya. Dan buat kamu yang suka otomotif, katanya sih setara sama mobil di F1 ya. Wah, gimana nih? Kamu mau ikut PO atau masih mikir-mikir dulu nih?
2: Number 3.
1: Gak sabar, pokoknya gak sabar banget nonton live action Moana. So buat kamu yang takut ketinggalan, aku punya info terbaru. Kali ini di-spill sama Cinemark kalau Disney baru aja ngerilis trailer terakhir buat live action Moana. Dan di sini ada surprise nih sebaya muda. Soalnya kalau dari trailernya sih ada karakter ikonik yang namanya Tamatoa, kepiting raksasa yang suka curi harta karun gitu. Dan ini tuh bakal jadi, nah dia tuh bakal jadi karakter yang paling curi perhatian banget sih sebaya muda. Apalagi trailer kali ini juga nampilin banyak banget petualangan Moana dan juga Maui gitu kan, waktu mereka berlayar ngelintasin lautan buat nyelamatin masa depan pulau dari Motunui. By the way sih aku gak sabar banget sama Dwayne Johnson dan juga sama karakter-karakter lainnya. Apakah bakal lebih seru daripada animasi Moananya? So kita tunggu ya semuanya muda.
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Wake up, wake up, because it's time.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Perjalanan ke pantainya berapa lama sih, Ai?
3: Sekitar 2 jam sih.
2: Lama banget. Biar gak kerasa, bikin video carpool karaoke yuk.
3: Yuk, tapi lagunya harus dari radio ya, biar gak ketebak.
2: Setuju, pas banget. Di Radio Kalimaya, lagi waktunya Kalimaya's Most Wanted Hits. Aku nyalain radionya ya.
4: Stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara.
3: Killing time sambil karaokean pakai lagu hits emang paling top sih. Pas banget, KMWH ada buat kamu. Dengerin Kalimaya Most Wanted Hits tiap hari Minggu dari jam 9 sampai jam 12. Siap bikin weekend kamu jadi super hype biar muda. So, stay tuned. Powerful day with Kalimaya Baskara.
5: Pagi-pagi, akhirnya ya kita driving slow in Sunday morning gitu ya, kalau katanya si Maroon 5. Nih ya, pagi ini kita kayak udah memasuki weekend terakhirnya sebelum besok kita kembali ke Senin gitu, untuk kembali belajarlah, kerjalah, dan melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan di weekend yang bosen itu. Nah, tapi hari ini untuk menemani nih ya Sunday kamu nih ya, Cia bakalan nemenin kamu di Kalimaya Most Wanted Hits, dimana kita bakal ngebahas lagu-lagu viral dan juga lagu-lagu pilihan kamu nih ya, yang sering banget buat di request. Dan sekalian kita sambil ngobrol-ngobrol lah ya, mengenai kayak lagu ini tuh sebenarnya maknanya apa sih, fun fact-nya apa sih. Dan saya bakal nemenin kamu dari jam 9 sampai jam 12 dong tentunya ya. Dan untuk menemani minggu pagi kamu ini, yang pertama ya bakalan kamu bakal ditemenin sama Niall Horan yang Tasted So Good nih. Nah, kalau misalnya ngomongin Tasted So Good nih ya, apakah kamu terpikir gitu ya untuk makan sesuatu atau minum sesuatu, mungkin minggu-minggu kamu biasanya makan dessert gitu ya, tapi tidak ya. Kalau misalnya Niall nih ngomongnya Tasted So Good, dia tuh lagi ngomongin tentang seseorang nih sebagai muda. Nah, seseorangnya tuh yang seperti apa sih yang Tasted So Good ini? Nah, sepertinya dia tuh lagi ngebahas tentang seorang yang gimana ya, dia tuh kalau misalnya gak ada seseorang ini tuh kehidupannya merasa hampa gitu ya. Dan kalau misalnya si seseorang ini tuh ada di kehidupannya si Niall, dia tuh bakalan merasa kehidupannya itu ada warnanya gitu. Dan mestinya dia tuh merasa Tasted So Good maksudnya adalah kehidupannya itu menjadi lebih baik dan lebih ceria gitu ya. Dan dia tuh ngomong kalau misalnya dia can't take another breath without you tuh kan. Kamu udah kerasa belum? Si Niall ini emang seromantis itu. Jadi kalau misalnya kamu penasaran nih ya, langsung aja kita dengerin lagunya Niall Horan yang Tasted So Good.

0: Music Station. The most explosive. Hari gini masih jadi geng rebahan sama doyan makan junk food. Jangan deh ya, jangan. Guys, dengerin Totally Health tiap hari Rabu jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Bakal banyak info nih soal kesehatan yang punya sejuta manfaat buat kamu. So stay tune.
1: Attention radio stations. Sorry about that. Please back away from your radio.
2: Lip Lop Lop Kalimaya Baskara.
3: Yes, itu tadi kita udah dengerin bareng nih ya lagunya Niall Horan yang romantis banget, namanya Tasted So Good nih. Dan Niall Horan nih adalah new entry kita ya tadi yang pertama. Dan kita bakal masuk ke new entry kita yang kedua dari Manca Songs nih ya. Ada di Black Prada Dress dari Ellie Goulding nih. Nah, kalau misalnya lagi ngomongin Black Prada Dress nih, kamu langsung kepikiran The Devil Wears Prada gak sih sebaya muda? Karena kalau misalnya kita dengerin nih ya, emang lagunya itu sangat amat kayak ngomongin kebebasan untuk berpendapat dan juga kebebasan buat kita tuh mengekspresikan diri lewat fashion lah, lewat apapun itu yang kita sukain gitu ya. Dan emang lagu ini sih ngebahas kehidupan-kehidupan yang apa ya, berkaitan sama Hollywood gitu ya. Dan emang ini sih lagunya cocok banget buat kamu-kamu yang sukanya kalau malam tuh ngebayangin gimana ya diri aku kalau misalnya menjadi nepo baby gitu ya di Hollywood, dan yang kehidupannya tuh super glamor, kemudian juga sering banget buat merasakan kehidupan-kehidupan atau persoalan duniawi yang emang dirasain sama nepo baby biasanya gitu ya. Dan di sini itu si Ellie Goulding itu ngebahas tentang gimana sih dia itu mendengarkan gimana kata-kata orang ketika dia itu mencoba untuk mengejar kebebasan dia sendiri, dan dia itu mau mematahkan stigma itu, dan dia mau untuk merasakan cinta yang sebenarnya itu yang seperti apa sih, yang tidak diatur-atur oleh orang, dan dia itu ingin merasakan cinta versi dirinya dia sendiri gitu ya sebaya muda. So buat kamu-kamu nih yang emang udah suka ngebayangin kalau misalnya kamu jadi nepo baby, kamu tuh apa sih pekerjaan apa yang ingin kamu capai gitu ya. Kan biasanya kalau nepo baby tuh kalau gak jadi selebriti sih jadinya seseorang yang kerjanya di fashion gitu ya. Apakah kamu akan tetap mengejar gimana ya, kenikmatan duniawi dengan mencari uang, ataukah kamu akan tetap fokus mencari cinta sejati yang tidak muluk-muluk terikat dengan harta benda nih sebaya muda. I heard what you said, just as I was chasing freedom, don't want the pills.

Sebagai muda, ada gak sih yang di sini tuh masih mikir kalau tenis itu adalah olahraga orang-orang elit gitu ya? Dan apalagi kalau misalnya cuma nonton doang tuh kayak untuk apa gitu ya? Dan kalau misalnya nih kamu adalah tipe orang yang suka banget tenis dan suka buat nonton pertandingan tenis kayak nonton Wimbledon gitu ya, sambil minum lemon tea bareng sama keluarga kerajaan Inggris nih, ternyata di Indonesia tenis itu udah lama jadi bagian dari budaya hukum loh. Dan bukan cuma buat gaya-gayaan aja ya, karena aku tuh dibisikin sama antaranews.com kalau Mahkamah Agung itu lagi ngadain kejurnas tenis beregu ke-20 di Malang nih, tepatnya tanggal 12 sampai 16 Juni nanti. Dan ini tuh pertandingannya bakal digelar di 10 lapangan tenis se-Malang Raya nih ya. Totalnya sih udah ada 1.022 atlet dari 71 kontingen peradilan seluruh Indonesia yang ikutan nih, mulai dari hakim sampai aparatur peradilan juga nih. Dan ketua MA Pak Sunarto sendiri tuh bilang kalau menang di lapangan itu keren sih, tapi menang dalam menjaga integritas itu jauh lebih keren nih ya. Dan kalau kamu sendiri sebagai muda, apakah kamu tertarik untuk menyaksikan pertandingan ini?

0: Feel the frequency.
1: Panggilan buat si paling Jamaludin alias jalan malam udara dingin. Gaskuy, dengerin program After Hours tiap hari jam 10 sampai 12 malam. Dijamin bikin hati kamu anget, sangat kompor gas.

0: Special Beats Valim Maya Baskara.
1: Tuh, tadi kita udah masuk dan dengerin lagunya Alesso feat One Republic yang In Your Eyes gitu ya. Dan kalau misalnya kamu penasaran nih ya, Alesso nih ada di urutan keberapa, dia tuh sekarang masih di new entry ya, Swaya Muda. Dan emang sih ini adalah lagu yang baru banget dan emang kamu tuh kayaknya pada suka nih ya dengerin lagu ini karena dia itu berhasil menjadi new entry yang masuk ke Kalimaya Most Wanted Hits nih Swaya Muda. Dan kalau misalnya kamu penasaran abis ini kita bakal ngomongin tentang apa, kita bakalan ngomongin lagu yang gak kalah romantis sama lagunya Niall Horan tadi nih ya. Kita bakalan masuk ke Eric Nam nih. Mungkin kamu-kamu yang fansnya Eric Nam udah tau lah ya kita mau ngebahas lagu apa nih. Pokoknya lagu yang baru dan lagu paling sering lah untuk kamu request nih sama Kalimaya ya. Dan kita bakal masuk ke lagunya Eric Nam yang Miss Me More. Dan kalau misalnya kamu nih masih belum pernah mendengarkan lagunya Eric Nam nih, kamu harus mencoba deh untuk mendengarkan karena dia itu emang lagunya itu romantis tapi juga sekaligus sedih gitu ya. Karena dia itu bilang kalau when I look in the mirror and I only see half of me nih katanya. Karena setengah dari kehidupannya dia itu adalah kamu gitu ya, mungkin maksudnya Eric Nam nih ya. Dan kalau misalnya nih masih belum kebayang ya apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan sama Eric Nam nih ya melalui lagu ini. Dia itu bilang kalau misalnya abis ini dia itu abis ditinggal sama orang yang disayangin, dia itu kayak merasa setengah kehidupannya itu dia udah hilang gitu ya. Dan dia itu gak bisa untuk mencari setengah kehidupannya lagi di orang lain gitu. Dan misalnya kalau misalnya kamu nih mau menjadi setengah kehidupan dari Eric Nam, mungkin kamu harus mencoba mendengarkan lagu ini dulu nih ya. Terus kamu boleh deh kepoin Eric Nam tuh yang mana sih orangnya, apakah oke nih ya untuk menjadi setengah bagian kehidupan dari Eric Nam.

0: Cinta Sebaya Muda tiap hari Selasa jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Siap-siap dibikin baper sama lagu super romantis di program favoritmu ini ya.
1: Wake up call. It's time to morning show. Kalimaya Baskara.
2: Powerful Day with Kalimaya Baskara. Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Nih ya, kalau misalnya kamu masih belum keep track nih, untuk hari ini tuh kita Most Wanted itu sudah ngebahas berapa lagu sih. Nah, tenang aja, kamu belum ketinggalan jauh nih buat yang barusan gabungan, karena kita baru aja ngeplay dan udah dengerin 3-4 lagu nih. Nah, dari kita udah dengerin new entry dari lagu-lagu manca dan international hit single nih ya Sebaya Muda. Dan abis ini tenang aja, kita gak bakalan bosan-bosan nih ya buat ngebahas lagu-lagu baru dan lagu-lagu hits yang emang udah menjadi favorit kamu-kamu Sebaya Muda nih ya. Dan habis ini kita bakal ngedengerin lagu dari Taylor Swift nih. Udah kebayang belum sih Taylor Swift? Apakah lagu manakah yang bakalan kita bahas dan lagu manakah yang berhasil untuk masuk ke new entry Most Wanted Hits kita nih? Nah, kalau misalnya ngomongin soal Taylor Swift, mungkin yang kebayang adalah lagu-lagu cinta-cintaan gitu ya. Dan mungkin kali ini kita bakal ngebahas lagunya Taylor Swift yang cinta-cintaan juga. Tapi nih ada yang spesial, karena lagu Taylor Swift yang satu ini itu hasil kolaborasi sama salah satu scriptwriter atau mungkin songwriter yang emang terkenal banget nih, yaitu Jack Antonoff nih. Nah, kita bakal ngebahas lagu Taylor Swift yang baru yang judulnya I Knew It, I Knew You nih Sebaya Muda. Karena katanya kalau misalnya lagu ini kita bahas dari si liriknya sendiri nih ya, dia itu melihat kayak see the love of his or her life nih, dengan di suatu tempat yang emang kayak romantis banget. Dia nulis di sini ada kayak parachute for the free fall for your of being younger nih ya. Jadi kayak udah melihat nih versi-versi terdahulu dari si orang yang dia cintai, terus abis itu udah melihat gimana sih waktu dia baru pertama ketemu dan dia masih merasakan gimana sih hangatnya rasa percintaan itu gitu ya. Dan emang sih di sini Jack Antonoff tuh berperan besar juga, karena dia itu emang lagunya terkenal super-super romantis juga nih. Jadi next kamu minggu pagi ini bakalan ditemenin sama Taylor Swift yang I Knew It, I Knew You nih Sebaya Muda.

0: Special Beats Kali Maya Baskara.
1: Yes, itu tadi kita udah dengerin bareng-bareng nih ya. New entries dari International Hit Singles kesukaan kamu-kamu nih, Suya Muda. Dan kalau misalnya kamu tadi udah kelewatan juga nih dan baru gabungan, aku mau recap-recap dulu nih ya. Tadi kita udah ngedengerin lagunya Niall Horan yang Taste So Good, ada Black Prada Dress by Ellie Goulding, ada juga In Your Eyes by Alesso, ada juga Miss Me More by Eric Nam, dan yang barusan banget kita dengerin ada I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift Sebaya Muda. Nah, kalau tadi kita baru ngebahas new entries yang kayak masih santai lah ya, ini masih ngebahas lagu-lagu baru gitu. Abis ini kita bakal mulai serius nih untuk ngebattle dan juga ngebawain nih mana-mana sih lagu yang emang menjadi kesukaan kamu dan menjadi pemenang di Most Wanted Hits edisi 14 Juni hari ini nih, Sebaya Muda. Dan next kita bakal ngomongin soal new entries juga yang sudah menjadi dan sudah menempati level ke-10 nih, Sebaya Muda, dari Jonas Blue nih. Buat kamu-kamu yang sudah menjadi pendengar setia Jonas Blue dari zaman kapan itu ya, dari zaman 2014-an nih, kamu pasti suka banget mendengarkan lagu-lagu mungkin yang dulu tuh EDM gitu ya, karena Jonas Blue kan dulu juga sempet juga ngebawain lagu-lagu yang EDM gitu ya. Dan kali ini yang kebetulan masuk nih ke level 10 nih ya, pilihan kamu adalah yang Girl nih judulnya. Ada apa nih dengan Girl-nya Jonas Blue ya? Kalau misalnya kita lihat lagi nih buat dari lirik dari Girl Jonas Blue nih ya, dia tuh ngebahas soal seorang perempuan yang emang dia tuh membuat kehidupannya Jonas Blue ini rada gedebukan gitu. Karena dia tuh saking kepikirannya dengan memikirkan si cewek-cewek ini yang lagi dibayangin sama Jonas Blue ini, dia tuh sampai gedebukan dengan kehidupannya sendiri ya, si Jonas Blue. Terus dia tuh di awal aja udah bilang, "Girl, you got me tripping when I think about us," nih. Jadi mungkin Jonas Blue ini saking bingungnya dia tuh sampai kayak menjadi cowok bingung ya, kalau orang zaman sekarang bilang ya, Sebaya Muda. Tapi apakah kita lihat dulu nih ya, apakah Jonas Blue akan menjadi cowok bingung atau cowok yang emang tahu gitu ya apa yang harus dilakukan di lagunya yang Girl ini.

0: brace yourself.
1: Hari gini jadi generasi no lab. Ya elah, gak banget deh. Buruan dengerin program Hangout tiap hari Rabu jam 2 siang di Radio Kalimaya Baskara. Don't miss it.
2: Attention radio stations. Sorry about that.
3: Please back away from your radio.
4: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
5: Oke, new entries yang menjadi level ke-10 nih ya sudah kita lalui bersama ya sebaya muda. Dan sekarang kita bakal naik lagi nih ke levelan yang lebih tinggi, yaitu di level ke-9 ada lagu dari Ariana Grande ya. Udah ketebak lah ya siapa sih Ariana Grande ini dan lagu mana sih yang menjadi single hitsnya dia di Kalimaya Most Wanted Hits kali ini gitu ya. Dan kalau misalnya nih kita ngomongin Ariana Grande, emang ya lagu-lagunya itu kadang bikin sedih. Kalau yang bikin sedih tuh bikin sedih banget, dan kalau misalnya yang bikin kita pede tuh bener-bener bikin kita pede banget gitu ya. Dan kali ini nih ya, kalau misalnya kamu udah menjadi pendengar setia dari Ariana Grande, pasti kamu bakalan suka sama lagunya yang Hate That I Made You Love Me nih sebaya muda. Karena lagu ini tuh emang adalah single pertama dan adalah single utama dari albumnya dia yang Petal. Dan dia itu emang ngumumin kalau misalnya lagu ini tuh perlu buat kamu dengerin gitu ya sebaya muda. Karena di sini tuh dia juga ngebahas tentang gimana sih dia tuh menyesal untuk gimana ya, untuk membuat seseorang itu suka sama si Ariana Grande ini gitu ya. Siapakah dia yang lagi dibahasin di Hate That I Made You Love Me ini sih gitu ya. Dan kalau misalnya kamu tahu nih judulnya adalah seperti itu ya, Hate That I Made You Love Me ini kayaknya udah self-explanatory gak sih, kayak udah dijelasin gitu ya, kayak kira-kira dia bakalan ngebahas tentang apa gitu. Dan kalau misalnya aku udah dengerin sih ya lagunya si Ariana Grande, dan emang gimana ya, kalau misalnya kamu adalah pencinta Ariana Grande pasti tahu sih kalau misalnya lagunya Ariana itu selalu ada yang stuck gitu ya. Dan emang kayak apa ya, sekali denger tuh langsung kayak melodinya itu bakalan terngiang-ngiang gitu di kepala kamu. Dan kalau misalnya kamu adalah orang yang belum pernah atau kayak gak seberapa suka Ariana Grande, mungkin kamu akan suka nih lagu yang satu ini. Karena emang sih lagu Ariana Grande itu disukain segala kalangan, dari bapak, ibu-ibu sampai anak kecil deh ya kayaknya. Cuma emang perlu buat dengerin sekali aja gitu. Dan kalau misalnya kamu gak pernah dengerin Ariana Grande, bohong kamu tuh. Karena di mana-mana tuh emang lagunya Ariana itu udah terkenal banget gitu ya. Bahkan biasanya kalau misalnya kamu ke mall atau kemanapun tuh pasti disetelinnya lagu Ariana nih. So next langsung aja kita dengerin lagunya Ariana Grande yang Hate That I Made You Love Me.

Pernahkah kamu lagi daftar suatu online, terus datanya tuh salah, dan kamu jadi panik sendiri gitu ya, sambil request refresh, nggak jelas nih. Nah, itu tuh kayak udah dirasakan sama semua orang nih ya, kalau misalnya lagi pendaftaran online, dan ini tuh nggak lepas juga dari SPMB nih, sebagai muda. Karena orang tua yang lagi ada di Malang tuh lagi bingung gitu ya, kalau misalnya pendaftaran onlinenya tuh ada errornya gitu, dan aku misalnya aku udah dibisikin juga sama antaranews.com kalau SPMB alias Sistem Penerimaan Murid Baru di 2026 di Malang tuh lagi ngadepin masalah yang lumayan rame nih ya. Katanya banyak calon siswa yang pindah rumah tapi data di alamat sistem pendidikannya itu belum ke-update gitu ya. Akibatnya giliran daftar jalur domisili atau zonasi, alamat yang muncul tuh masih alamat yang lama dan error ya. Dan kalau misalnya kau bingung nih Pemkot apa nih tindakannya gitu ya. Dan Pemkot tuh emang langsung gerak cepat ya, katanya dia tuh udah buka posko layanan di tiap sekolah negeri biar orang tua tuh bisa update langsung datanya mandiri, nggak lewat online lagi nih sebagai muda. Kalau kamu sendiri, kamu tim yang masih daftar online atau langsung offline aja nih?

0: Program yang satu ini beneran bikin kita nggak bisa berword waktu sebaik muda. Gaskuy, dengerin K-pop Generation tiap hari Sabtu jam 12 siang biar bikin kamu super hits. Don't miss it!
1: You want it tomorrow, we made it today. 1, 0, 2, 1, 1.
2: I'm very impressed.

Okay, tadi udah kita masuk ke top 10 nih lagu-lagu international hit single yang bakal masuk di Kalimaya Most Wanted Hits edisi 14 Juni hari ini ya sebagai muda. Dan kalau tadi kita udah ngebahas soal lagu-lagu new entry dan juga kalau misalnya kita lihat ya tadi di urutan ke-10 sama ke-9 adalah lagu-lagu yang emang masih new entry juga. Dan fun fact-nya nih ya yang tadi kita udah dengerin bareng lagunya Ariana yang Hate That You I Made You Love Me sama lagunya Jonas Blue yang Girl itu tadi tuh udah bertahan nih di posisi kedua nih sebagai muda. Dan emang sih mereka tuh adalah dua lagu yang walaupun masih baru tuh kayak udah banyak banget gitu pendengarnya. Dan juga yang kalau gabungan tuh selalu requestnya kalau Ariana ya lagu itu tadi gitu ya. Dan next kita bakalan naik lagi nih ke level yang lebih tinggi lagi nih sesuai muda dengan lagunya si Griffin nih sesuai muda. Dan kalau misalnya kamu emang belum mendengarkan lagunya Griffin yang baru yang Without You nih, kayaknya kamu harus mulai mendengarkan karena emang ya lagunya Griffin tuh apalagi ini tuh dia lagi collab sama Avelo sama Sasha Alex Lone juga nih. Dan emang ya mereka bertiga nih kayaknya kalau digabungin bakalan menjadi combo-combo yang sangat lethal atau sangat tidak bisa dikalahkan gitu sebagai muda karena emang mereka adalah pencipta lagu yang liriknya itu jenius banget sebagai muda nih ya. Kalau misalnya kita bedah-bedah nih ya dari liriknya sendiri, dia itu membicarakan tentang in our mind not alone nih. Dan misalnya kamu lagi suka buat begadang sampai jam 2 pagi, mungkin kamu juga bakalan relate sama lagunya si Griffin yang Without You ini karena dia juga ngebahas tentang dia tuh tidak bisa melihat daylight karena dia tuh sampai jam 2 malam nih, jam 2 subuh dia masih terbangun memikirkan si Without You ini nih sebaya muda. So, pagi kamu bakalan ditemenin sama Griffin yang Without You.

0: What a complete one.
1: That's right.
2: Are you ready?
3: Yeah, yeah, yeah.
2: Ladies and gentlemen.
4: What's up?
5: Y'all, make some noise.
4: Yeah.
0: Sering di ghosting sama gebetan? Chill, ada hitsmaker yang siap jadi rental pundakmu tiap hari nih sebagai muda. Biar makin hits, jangan lupa follow Instagram dan TikTok Radio Kalimaya Baskara @kalimaya_malang ya.
6: Attention
5: radio station. Sorry about that.
7: Please back away from your radio.
8: Always with you, Kalimaya Baskara.
9: Tadi udah kita dengerin lagunya Khalid yang collab sama Lauf ya. Ada di si yang namanya adalah Tied Up nih, Suwe Muda. Dan tadi kita udah, dan sampai sekarang nih kita udah nyampe ke level ke-6 nih dari International Hit Single Kalimaya Most Wanted Hits nih, Suwe Muda. Dan misalnya kamu tadi belum, apa ya, masih ketinggalan gitu ya, dan baru gabungan, tadi kita udah ngomongin beberapa lagu ya. Dan antaranya adalah si Tied Up dari Khalid, ada Without You by Griffin, ada Repeat It by Martin Garrix, sama ada Hate That I Made You Love Me by Ariana Grande nih, Suwe Muda. Dan abis ini kita bakalan masuk ke sesi yang lebih serius nih, karena kita bakalan ngebahas ke level-level yang lebih tinggi, yaitu ada di Top 5 Suwe Muda. Dan Top 5 ini menurut aku sih adalah lagu-lagu yang emang udah deserve lah ya untuk ada di di atas sana gitu ya. Aduh, sampai belibet ya sebaya muda, karena aku tuh juga ikut nervous nih sama lagu-lagu manakah yang bakalan menjadi top 5 dari Kalimaya Most Wanted Hits dari kita nih sebaya muda. Dan abis ini kita bakalan dengerin bareng lagu dari Bruno Mars yang Nothing Left nih. Kalau misalnya ngomongin si Bruno Mars ini nih, mungkin kamu bakalan kebayang lagu-lagu yang akhir-akhir ini lagi ngetren gitu ya. Ada si Apa-te, terus ada si Die With A Smile ataupun yang lain-lain lah ya dari Bruno Mars. Tapi yang satu ini juga gak boleh ketinggalan dong, karena Nothing Left ini udah berhasil masuk ke top 5, berarti dia udah deserve lah ya untuk ada di atas sana. Dan dia itu emang lagi ngebahas, gimana ya, dia itu lagi ngebahas tentang gimana sih dulu itu dia itu merasa light up ketika diucapkan I love you gitu sebagai muda. Dan dia itu mengenang gitulah ya, istilahnya mengenang masa-masa itu gitu, dimana dia masih berbahagia dan sekarang tuh emang udah tidak seberapa membara gitu cintanya sebaya muda. Dan mungkin kalau misalnya kamu ada di posisi yang sama-sama Bruno Mars, kamu akan relate sih sama lagu Nothing Left ini. Dan sebenarnya Cia juga penasaran sih, apakah hubungan Bruno Mars juga berakhirnya happy ending atau tidak ya, karena di lagu ini tuh kayak sedih banget. Dan gimana ya, emang ya Bruno Mars tuh pinter banget buat nyelipin kesedihan di antara melodi lagunya tuh yang enak banget buat didengerin sebaya muda. Dan ini cocok sih buat menemani pagi kamu di minggu ini gitu ya. So, stay tuned and enjoy Bruno Mars, Nothing Left.

0: Woi, dari tadi ngangong-ngangong aja pas diajakin ngobrol gebetan. Stop bikin dia ilfeel gegara kamunya kudet. Makanya, dengerin Morning Breakfast tiap hari biar hits maksimal dan bikin doi makin jatuh hati.
1: You want it tomorrow, we made it today.
2: 1 0 2 1 1.
3: I'm very impressed.
4: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
5: Semakin dekat kita ke top 3 dari Kalimaya Most Wanted Hits dari edisi 14 Juni nih sebaya muda. Dan tadi kan kita udah masuk ke top 5 nih ya. Dan sekarang kita bakalan masuk ke level keempat nih. Dan ini tuh lagunya udah bertahan di 6 minggu. Dan dia juga udah menempati posisi kelima nih di minggu lalu. Jadi naik satu level lah ya. Apakah di minggu depan dia akan naik satu level lagi? We never know ya. Mungkin kamu-kamu yang suka Sienna Spiro nih, boleh dong langsung request-request lagu Sienna Spiro yang lagu ini di minggu-minggu dimana kita tuh bisa request lagu gitu ya. Ada di Morning Breakfast dan lain sebagainya sebagai muda. Dan kali ini kita bakal ngebahas lagunya Sienna Spiro yang mungkin kamu udah banyak tahu lah ya, si Material Lover, si OST The Devil Wears Prada nih. Dan kalau misalnya ngomongin film The Devil Wears Prada kan emang membahas tentang kayak hal-hal duniawi gitu ya, tentang fashion yang emang kayak luxurious dan juga sangat amat hedon gitu sebagai muda. Dan Sienna Spiro ini ngebahas di lagu ini ya, dia tuh suka sih hal-hal yang bisa dibeli dengan uang, tapi kayak misalnya di waktu-waktu tertentu tuh dia juga pingin gitu ya real connection, kayak cinta yang sejati dan cinta yang gak neko-neko sebagai muda. Jadi emang sih kalau misalnya orang bilang money can buy happiness itu ya ada benernya, tapi kadang di suatu hari juga bisa-bisa aja sih membeli gitu ya, kalau misalnya kata Sienna Spiro ini gitu sebagai muda. Dan misalnya kamu adalah tipe orang yang lebih suka untuk dihadiahin hadiah yang thoughtful atau kayak hadiah yang dipikirin bener-bener dan lebih cocok dengan personality kamu gitu ya, mungkin kamu akan cocok juga nih buat dengerin lagu Sienna Spiro yang Material Lover gitu ya. Tapi sebenarnya ya buat kamu-kamu nih yang lebih suka dihadiahin hadiah-hadiah yang lebih mahal atau hadiah-hadiah yang emang sederhana tapi kayak ngena banget di hati gitu ya, kamu tuh emang adalah orang-orang yang apa ya, kadang orang tuh emang gitu gak sih sebagai muda, kayak ada moodnya dimana dia tuh pingin dikasih sesuatu yang mehong dan juga kayak sesuatu yang luxurious. Tapi kadang-kadang juga ada orang yang suka untuk dihadiahin hadiah yang kecil tapi emang ngena di hati gitu ya. So, buat kamu-kamu nih yang emang suka banget Sienna Spiro, kamu bisa deh dengerin si Material Lovers nih.

0: Grading up, grading up.
1: With Kalimaya Baskara FM.
2: Woi, dari tadi ngangong-ngangong aja pas diajakin ngobrol gebetan. Stop bikin dia ilfeel gegara kamunya kudet. Makanya, dengerin Morning Breakfast tiap hari biar hits maksimal dan bikin doi makin jatuh hati.
1: Grading ups. With Kalimaya Baskara FM. Live love, Kalimaya Baskara.
3: Semakin sengit kita bakal masuk ke top 3 nih ya. Kalau misalnya kamu lagi lomba nih, kan biasanya ada ya tipe orang yang mikir kalau misalnya top 5 tuh alah masih top 5, masih belum masuk ke pemenang yang sesungguhnya gitu ya. Dan kita abis ini bakal masuk ke top 3 nih. Dan dari level ketiga sendiri tuh lagunya emang sangat amat kayak apa ya, sangat amat durable dan sangat amat bertahan gitu ya di KMWH ini nih sebagai muda. Karena dia tuh udah bertahan selama 8 minggu nih ya, dan posisi minggu lalu tuh dia ada di posisi keempat, dan kali ini dia bakalan maju lagi ke posisi yang ketiga nih sebagai muda. Apakah minggu depan dia bakal maju lagi untuk menjadi pemenang nih KMWH gitu ya. Dan ini tuh adalah lagu dari The Kid LAROI nih sebagai muda, yang Pieces judulnya. Mungkin Pieces nih kayak masih belum menjelaskan gitu ya, kita kira lagu ini bakal ngebahas tentang apa sih gitu ya. Dan kalau misalnya nih Cia lihat sendiri dari si breakdown liriknya nih ya, dia tuh masih kayak bertanya-tanya. Dan apakah ini termasuk cowok bingung kalau misalnya menurut kamu nih sebagai muda? Karena dia tuh bilang kalau misalnya dia bertanya-tanya gitu, apakah kamu mau untuk untuk bertanya ke aku atau menjelaskan ke aku kalau misalnya kamu tuh masih mau stay bersama dengan aku gitu. Dan dia emang sedikit kayak yearning juga nih ya jatuhnya ya, karena dia tuh memperbolehkan si orang ini, orang lain ini untuk pick up the pieces that they actually already left gitu ya. Dan mungkin nih buat kamu-kamu yang emang sekarang juga lagi kebingungan dan lagi apa ya, lagi kebingungan dan pingin mencari kejelasan gitu ya, apakah kamu akan mengambil lagi pieces-pieces yang udah berserakan di hubungan kamu, atau kamu mending kayak udahlah aku pergi aja dari hubungan ini, udah toxic, aku udah capek banget untuk apa ya, sapu-sapu nih ya, ada pembersihan dari hubungan kita yang udah gak jelas ini. Mungkin kamu bakal suka nih sama The Kid LAROI yang Pieces nih sebagai muda. Dan kita tuh masih jauh ya, abis ini kita bakal masih ngebahas tentang si international hit single yang top 1 sama top 2-nya. Kemudian masih ada juga nih Indonesian hit single-nya juga. So buat kamu-kamu nih yang masih penasaran kira-kira lagu mana sih yang bakal masuk ke Kalimaya Most Wanted Hits 14 Juni ini, stay tune terus ya. Dan sambil ditengerin sama lagunya The Kid LAROI yang Pieces nih sebagai muda.

Kalau ada nih pelajar dan mahasiswa yang masih mikir, aku tuh cuma mahasiswa, apa sih yang bisa aku lakuin gitu ya untuk membangun bangsa dan negara ini nih. Nah, sekarang saatnya kamu ngulik salah satu fakta

yang lumayan bikin kita kaget dan kayak bikin kita sekaligus bangga gitu ya. Dan aku tuh dibisikin sama antaranews.com nih. Katanya kebocoran info dari UGM nih, katanya Kemendik Saintek tuh lagi apa ya, lagi mengembangkan dan lagi mengajak nih mahasiswa-mahasiswa tuh buat aktif jadi bagian dari solusi krisis sampah nasional nih. Caranya sih gimana? Lewat KKN tematik dan pengabdian masyarakat nih sebaya muda. Dan kalau misalnya kamu masih KKN dengan kayak ya udahlah yang penting jalan aja nih, waktunya kamu untuk mengganti mindset itu, karena mahasiswa tuh bakal diterjunin langsung buat edukasi pemilahan sampah, pengolahan organik, sampai monitoring berbasis komunitas langsung di lapangan nih. Terus ada juga program yang direncanain namanya Kampus Zero Waste, yang targetnya bukan cuma bersihin sampah di kampus aja ya, tapi juga jadiin kampus sebagai pusat inovasi pengelolaan sampah nih buat daerah sekitar. Dan lebih dari 100 kampus sih udah bekerja sama gitu ya untuk menjalankan program-program ini. Nah, kalau kamu sendiri sebagai muda, apakah kamu siap untuk menjadi mahasiswa yang berdampak gitu ya?

0: Silva Frequency.
1: Asli, beneran red flag banget deh kalau kamu kudet info dan lagu hits Bang Muda. Gak pakai lama, buruan dengerin Request 12 tiap hari jam 12 siang di Radio Kalimai Baskara ya. Stay tune.
2: Rap, music, explosion.

0: Always With You Kalibaya Baskara.
1: Yes, oke, kita mulai bersemangat nih ya. Harusnya sih bersemangat ya, karena Cia juga bersemangat. Hari ini hari Minggu harus semangat gitu ya, supaya muda. Dan kita bakalan masuk nih, sebentar lagi kita akan ke Top 1 International Hit Single Special Kalimaya Most Wanted Hits per 14 Juni nih, supaya muda. Dan kalau tadi kita udah ngeplay si lagunya 50-50 nih ya, yang Say Yes, kita bakalan ngeplay lagunya Marshmello dan Thomas Rhett nih abis ini. Kita bakalan ngedengerin lagu Where

0: Tuh ya, biasanya kita bakalan ngedengerin lagunya si Marshmello ini karena emang si lagunya itu nggak pernah gagal untuk membangkitkan gitu ya semangat semangat kita untuk berangkat bekerja dan kemanapun itu yang sebenarnya itu kita males gitu untuk berangkat sebagai muda. Dan emang sih walaupun Cia sendiri juga nggak seberapa ngikutin si Marshmello ini, tapi emang Marshmello tuh nggak pernah gagal sih lagunya ya untuk menemani pagi-pagi kita. Dan sampai sekarang pun tuh aku sampai suka banget nih buat ngedengerin lagunya si Marshmello sama Thomas Rhett ini. Dan emang kalau misalnya kita bahas dari breakdown liriknya ya sebagai muda, dia tuh emang membangun semangat kita di pagi hari banget, karena dari awal aja dia udah bilang we can burn up the skyline nih sebagai muda. Jadi kayak kita tuh bisa kok untuk membakar dunia ini dengan semangat kita saking berkobarnya gitu ya. Dan kapanpun yang kita mau tuh kita bisa gitu ya, apalagi kita masih muda nih ya sebaya muda, kita masih bisa untuk membakar semangat kita apalagi pagi-pagi dan masih semangat gitu ya di pagi hari. So buat kamu yang misalnya besok udah berangkat ngantor lagi, yuk kita dengerin dulu Where We Go Marshmallow.
1: Good songs, good news, good vibes only. Feature on Kalimaya Baskara.
2: Emang ya, derita mahasiswa abadi itu nggak habis-habis, mulai ditanya kapan lulus, kapan kerja.
1: Yuk semangat skripsian sambil ditemenin Radio Kalimaya Baskara Sebaya Muda. Stay tune!
3: Good songs, good news, good vibes only.
4: Feature on
3: Kalimaya Baskara.

0: Seharian kerjanya cuma scrolling medsos aja, ada yang kurang gak sih? Biar makin mantep, gaskuy, dengerin dan join program OMG, obrolan muda-mudi Gen Z, tiap hari jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Stay tune! Kalimaya Baskara, your favorite station.
1: Berakhir sudah ya, International Hit Single Special Kalimaya Most Wanted, It's Way Muda. Dan itu tadi kita udah dengerin Where We Go dari Marshmallow feat. Thomas Rhett ya. Dan sekarang, tenang aja, kita nggak bakalan selesai dulu buat ngebahas Kalimaya Most Wanted Hits, karena masih ada satu perbattlean lagi nih, ada di Indonesian Hit Single Way Muda. Dan kalau misalnya kamu adalah orang-orang yang lebih suka dengerin lagu Indo daripada lagu manca nih, mungkin kamu harus mantengin terus sih ya di Kalimaya Baskara, karena Indonesian Hit Single kita tuh emang udah paling mantep banget ya masalah lagu-lagu perindoan nih ya. Dan kalau misalnya kamu juga sering banget buat request-request lagu Indo nih, kamu harus mantengin juga, karena siapa tahu lagu requestan kamu tuh berhasil masuk ke chart kali ini nih sebaya muda. Dan langsung aja kita masuk ke ruang tunggu yang ketiga, ada Lost in Goodbye dari Rimar sebaya muda. Kalau misalnya kamu belum familiar nih ya sama Rimar, dia tuh di lagu ini yang si Lost in Goodbye itu lagi ngebahas tentang ya lagu yang mengisahkan tentang perpisahan gitu ya, udah self-explanatory lah dari si judulnya sendiri. Dan kalau misalnya kita bahas dari background apa ya, backstory dari lagunya ini sendiri tuh, dia ada kayak terkenal dari si kanal YouTube Rimar Official sih. Jadi ini tuh lagu ciptaan dari Alan Anderson juga, dan itu tuh berhasil buat menarik perhatian warga-warga YouTube gitu ya, sampai akhirnya dia tuh bisa menarik perhatian sebaya muda juga, karena dia berhasil masuk ke new entry atau ruang tunggu versi Indonesia nih sebaya muda. Dan kalau misalnya kita bahas tentang liriknya sendiri, dia tuh tentang seseorang yang berusaha buat ngelupain mantannya tapi terus gagal, karena kenangannya tuh kayak masih ngelekat banget gitu di pikirannya dia gitu ya. Dan kalau misalnya kamu udah relate banget nih ya, sampai sini aja udah relate banget sama kisah percintaannya si Rimar nih, kamu harus lanjut sih buat ngepoin lagu-lagu Rimar yang lainnya. Tapi untuk sekarang, coba deh kamu kepoin dulu lagunya Rimar yang Lost in Goodbye.

0: Cuma di Kali Maya Baskara.
1: Fix, kerennya nggak ada obat kalau kamu update info dan lagu hits tiap hari di Radio Kalimaya Baskara. Auto jadi sebaya muda green flag nih.

0: Cuma di Kalimaya Baskara.
1: Always with you, Kalimaya Baskara.
2: Itu tadi adalah dua lagu dari Ruang Tunggu Indonesian hit single nih Swaya Muda. Dan tadi kan kita udah dengerin lagunya si Rimmer sama Wisnu Santika yang Aku Harus Pergi dan Lost in Goodbye. Dan mereka berdua ini adalah di posisi ketiga dan kedua dari Ruang Tunggu nih Swaya Muda. Dan abis ini kita bakalan masuk ke posisi pertama dari Ruang Tunggu nih Swaya Muda, ada dari lagunya Ghea Indrawari nih. Dan kalau misalnya kamu udah familiar ya sama Ghea, kamu pasti udah tahu nih lagu mana yang akan menjadi top pertama dari Ruang Tunggu Indonesian hit single kali ini nih Swaya Muda. Ada di Daun-Daun nih judulnya. Kalau misalnya judulnya udah ngomongin soal daun-daun nih, apakah ini akan mengajari kita tentang gimana sih pohon itu menggugurkan daun-daunnya gitu ya. Dan bisa jadi sih, emang si Ghea tuh lagi mencoba untuk mengkomunikasikan atau mencoba kayak ngegambarin gitu ya, gimana sih perasaan ketika daun-daun itu berguguran gitu ya, dan senja pun harus menghilang kalau kata dia ya. Dan lagu ini tuh ngomongin soal gimana sih dia tuh pingin diberi lebih banyak waktu lah ya buat perpisah. Dan sebenarnya kalau misalnya bisa gak pisah sih ya gak usah pisah gitu ya, kalau misalnya kata Ghea sendiri. Dan kalau misalnya kamu masih belum kebayang nih gimana sih perasaan yang ingin digambarkan sama Ghea di lagu ini, dia tuh sampai bilang biar aku saja yang menghadapi derasnya badai ini gitu loh Swaya Muda. Gimana tuh menghadapi derasnya badai sendirian aja ya susah ya Swaya Muda. Jadi kalau bisa kamu jangan sampai lah ya menghadapi badai sendirian saja gitu ya. Kalau bisa sih ditemenin sama si dia gitu. Kalau misalnya si dianya memang belum ada, ya berarti kamu harus mencari si dia yang baru ya Swaya Muda kalau kata aku mah. Nah jadi kalau misalnya nih udah kebayang ya sekarang gimana sih daun-daun ini dan emosi di dalam daun-daun ini, mungkin kamu akan apa ya, setelah mendengar lagu ini mungkin kamu akan refleksi sih ya terhadap kehidupan kamu dan gimana sih hubungan kamu tuh selama ini kayak gimana gitu ya. Dan jangan sampai kamu habis dengerin lagu ini malah ngajak balikan mantan kamu ya Swaya Muda. So enjoy Ghea Indrawari, Daun-Daun.

Plot twist yang beneran plot twist banget gitu ya. Kalau misalnya kamu kepikiran plot twist film, bukan ya. Ini bukan tentang film lagi nih, sebaya muda. Tapi bayangin gimana kalau misalnya limbah yang sehari-hari kamu buang tuh ternyata bisa loh jadi bahan bakar masa depan gitu ya. Serius deh, ini aku dibisikin sama antaranews.com. Katanya si Badan Riset dan informasi inovasi internasional itu lagi ngembangin teknologi yang keren banget nih, di mana karbon dari limbah baterai itu tuh bisa diolah jadi katalis untuk ngeproduksi hidrogen bersih lewat proses yang namanya elektrokatalik nih sebaya muda. Intinya air tuh nanti dipecah jadi hidrogen, dan hidrogen itu nanti bisa jadi bahan bakar atau alternatif yang jauh lebih ramah lingkungan nih. Dan karbon dari baterai bekas ternyata punya konduktivitas listrik yang tinggi. Jadi setelah dimodifikasi tuh dia bakalan bisa lebih baik nih dari baterai-baterai yang pada umumnya nih sebaya muda. Dan katanya sih yang lagi ngebangin tuh adalah UGM ya sebaya muda. Tapi kalau misalnya teknologi ini udah nyampe ke Malang, apakah kamu mau gitu ya untuk menggunakan teknologi ini?

0: Itu kamu belajar atau belajar, Ais? Kok tiap 5 menit buka HP mulu?
1: Biasa, lagi nyari lagu yang pas nih biar vibes-nya dapet.
0: Nyari lagu yang cocok sampai lupa kalau lagi belajar. Mending dengerin Kalimaya Basker FM. Selalu siap jadi soundtrack buat sebaya muda pejuang SKS alias sistem kebut semalam.
2: Ngomongin soal standar berpacaran nih sebaya muda ya. Kalau misalnya banyak nih orang-orang yang kayak bilang, jangan ngikutin standar TikTok deh. Kalau kamu ngikutin standar TikTok mah gak bakalan ketemu gitu ya orang yang tepat buat kamu. Tapi kalau kamu sendiri gimana sih sebaya muda? Apakah kamu tipe orang yang menjunjung tinggi standar itu? Atau kayak ya udahlah aku settle for less aja gak apa-apa. Yang penting aku udah ada teman untuk memperjuangkan hidup ke aku gitu ya. Tapi kalau Cia sendiri sih berharap kamu tuh adalah tipe orang yang mempertahankan standar kamu ya sebaya muda. Dan walaupun itu bukanlah standar TikTok-TikTok yang sangat tidak manusiawi itu, tapi at least kamu harus memiliki standar untuk gimana sih kamu tuh mau diperlakukan. Dan jangan mau buat diperlakukan untuk apa ya, sesuatu yang tidak mengikuti standar kamu gitu sebaya muda. Dan ngomongin soal standar nih, aku bakalan ngebahas salah satu lagu yang juga masuk ke apa ya, ada masuk ke hits kita di Indonesia Hit Single Special Kalimaya Most Wanted Hits nih sebaya muda. Dan kalau tadi kita udah masuk ke level ke-10 dan ke-9 ya sebaya muda, sekarang kita akan membahas tentang lagunya si Nicky Baker feat Andi Rianto yang Sumpah Mati nih sebaya muda. Dari judulnya aja udah lumayan apa ya, udah lumayan serem gitu ya, Sumpah Mati gitu. Tapi ini tuh lagunya emang dibikin kayak gitu dramatis, karena emang cinta itu seharusnya emang dramatis gak sih sebaya muda. Dan kalau misalnya nih ya kita bahas dari liriknya sendiri, dia tuh ngebahas kayak gimana sih kita tuh kan adalah suatu couple, suatu pasangan ya yang seharusnya bersama. Tapi kenapa kok kita tuh berbeda gitu ya, kita tuh jauh dari hubungan itu yang semestinya seperti apa gitu. Kayak dia tuh terluka sendiri dan dia tuh kayak bersumpah mati, aku tuh gak kuat dan gak akan lupa gitu ya. Dan semoga aja ya kamu walaupun suka dengerin lagunya si Sumpah Mati ini, jangan sampai gitu kamu relate sama liriknya sebaya muda. Dan fun fact-nya lagu ini tuh ternyata adalah hasil kolaborasi dari Happy Andromeda, Mahalini, sama Jayan Prayas Trinanda nih sebaya muda. So buat kamu-kamu yang udah gak sabar dengerin lagunya Nicky Baker yang Sumpah Mati, here's Nicky Baker and Andi Rianto Sumpah Mati untuk kamu.

0: No drama, drama, drama. Just music.
1: Oke, langkah kanan, kiri, terus goyang. Aduh, duh, dengkulku.
0: Mbak, itu bukan shuffle. Itu ngilir kaki sendiri namanya. Powerful Day with Kalimaya Baskara.
2: Yes, yes, yes, yes. Tadi kita udah dengerin sama-sama nih ya lagu level ke 10, 9, dan 8. Nah, dan fun fact-nya ketiga lagu ini tuh ya dari top 10 Indonesian hit single nih ya, spesial Kalimaya Most Wanted Hits, adalah tiga lagu itu adalah lagu dari Ruang Tunggu nih Sebaya Muda. Jadi adalah lagu baru-baru rilis yang emang udah langsung merebut hati para Sebaya Muda nih. Dan kalau misalnya kamu tadi udah enjoy banget dengerin ketiga lagu itu, abis ini kita bakal ngebahas lagu-lagu baru yang emang udah bertahan banget ya di minggu-minggu kemarin juga di Kalimaya Most Wanted Hits, dan emang udah menjadi pilihan Sebaya Muda banget nih. Dan abis ini kita bakal mendengarkan bersama lagunya dari Nuga yang Jalan Keluar Sebaya Muda. Kalau misalnya dari liriknya sendiri adalah jalan keluar nih, apakah ini akan membahas persoalan tentang percintaan yang sangat amat riwah itu? Ya, kita sepertinya bisa menebak kalau emang jawabannya adalah itu ya Sebaya Muda. Dan emang sih kalau misalnya ngomongin soal jalan keluar ya, kalau misalnya emang gak bisa dipertahankan lagi, untuk apa kita bertahan gitu ya. Dan mungkin emang udah waktunya kamu untuk mencari jalan keluar, untuk pergi dari hubungan itu, tancap gas untuk pergi dan mencari orang baru nih Sebaya Muda. Karena gimana ya, kalau misalnya kita terjebak terlalu lama di persoalan kehidupan atau persoalan percintaan yang terlalu berlarut-larut tuh emang bikin capek banget, dan itu tuh bisa mempengaruhi kehidupan kita yang lainnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya sampai ngepengaruhin kehidupan belajar kita misalnya, atau kehidupan pekerjaan kita, apalagi itu udah rawan banget gak sih Sebaya Muda. Dan emang ya kalau misalnya ngomongin soal jalan keluar, kayaknya kita tuh harus benar-benar memilah dan memilih mana sih yang pilihan itu harusnya paling baik buat keadaan kita saat itu gitu ya. Dan kalau misalnya kamu adalah orang-orang yang sekarang lagi cari jalan keluar juga untuk masalah kehidupan kamu, mungkin kamu harus deh dengerin lagu ini. Dan lagu ini tuh ternyata adalah lagu yang udah bertahan 2 minggu ya di KMWH atau Kalimaya Most Wanted Hits. So, special for you, this is Nuka, Jalan Keluar.

0: One music.
1: Aku pengen lihat hippo sama panda merah deh, Kak.
2: Terus?
1: Loh, kemana, Kak?
2: Ayo naik, Kak anter.
1: Kamu pikir kita ini bolang? Orang satu lagi di Thailand, satu lagi di Cina. Zaman sekarang masih kudet banget. Yuk update informasi only on Radio Kalimaya Baskara.
3: Love Kalimaya Baskara.
4: Apakah kemarin di rumah kalian tuh pada hujan deres nih sebaya muda? Kemarin tuh aku sempet ke daerah Pakis juga tuh. Di sana ternyata hujan deres nih. Dan aku pikir kan sekarang udah masuk ke apa ya, musim-musim kemarau gitu ya. Karena kemarin tuh aku sempat juga lihat di webnya BMKG tuh ternyata di sebagian wilayah Jawa tuh emang udah masuk ke musim kemarau gitu ya. Tapi ternyata siapa sangka kalau sorenya tuh hujan. Dan abis ini ngomong-ngomong soal hujan, kita bakal ngebahas tentang salah satu lagu dari Juicy Luisin nih. Buat kamu-kamu yang emang udah ngefans banget dan kayak udah ngikutin banget dari Juicy Luisin, mungkin kamu akan tahu lagu mana sih yang akan kita bahas nih ya. Apakah ini lagu yang berkaitan dengan hujan gitu ya. Dan kita akan masuk ke lagu top 7 nih ya, dari Indonesian Hit Single dari Juicy Luisin yang judulnya adalah Gurun Hujan nih sebaya muda. Dan dari lagu ini tuh sebenarnya ngejelasin tentang gimana sih suatu kota itu, padahal kota yang sama tapi kalau misalnya gak ada orang itu tuh rasanya kayak beda gitu ya. Dan gimana sih setelah kita berpisah tuh kenapa kita udah gak pernah ketemu lagi? Apa kamu udah pindah? Apa aku yang kebagian ya? Jadi Juicy Luisin ini kayak rada bingung gitu ya. Gimana caranya menempatkan diri biar bisa ketemu lagi sama si doi yang udah berpisah gitu. Dan dia juga, khasnya Juicy Luisin adalah dia tuh suka bertanya-tanya gitu ya. Sekarang tuh apakah sudah ada pengganti dari diriku? Apakah kamu masih suka makan? Apakah kamu masih suka pilih-pilih makanan? Ya pokoknya segala macam kebiasaan yang dulu dilakuin sama si Juicy Luisin kayaknya diungkit-ungkit lagi gitu ya sama mereka gitu. Sebaya muda, kalau misalnya kamu adalah tipe orang yang masih suka teringat mantan waktu malam-malam, apalagi waktu malam-malam terus hujan deras gitu ya, mungkin ini cocok lah ya untuk kamu dengarkan di pagi ini. Tapi jangan sampai ya pagi ini kamu jadi bad mood gara-gara jadi keinget mantan gitu ya. Dan kalau misalnya kamu udah kebayang-bayang nih lagu Juicy Luisin yang Gurun Hujan, boleh deh nih aku abisin akan putarkan lagu Gurun Hujan dari Juicy Luisin. So tetap semangat buat menghadapi hari ini, hari Minggu, dan selalu berbahagia ya sebaya muda.

0: Katanya ini tuh bisa bikin glowing kayak artis Korea.
1: Duh, tapi kok,
2: Mbak, itu buat kulit berminyak loh.
0: Walah, pantes. Kok muka aku rasanya makin kering kayak di gurun.
3: Kill the music. 102.1 Good Song Best Station.
4: Kalau tadi Juicy Lucy udah ngomongin gurun hujan nih ya, sekarang Itchy Tough tuh lagi ngomongin soal berusaha di bawah hujan nih sebaya muda. Dan kita tuh semakin naik lagi ya levelnya. Karena sekarang kita udah masuk ke top 6 nih dari Indonesian Hit Single dari Kalimaya Most Wanted Hits nih sebaya muda. Dan emang ya lagu Itchy Tough tuh dari dulu selalu aja berhasil kayak menyentil hati kecil dari Chia gitu ya. Karena emang dia tuh lagunya benar-benar kayak berusaha buat ngerelatein gimana sih kehidupan dari anak-anak muda dan concernnya itu seperti apa. Dan dia itu berhasil banget buat ngevalidasi gitulah perasaan aku juga yang emang jarang untuk divalidasi gitu ya. Dan sekarang nih di lagu Berusaha di Bawah Hujan nih, Itchy Tough tuh lagi ngevalidasi perasaan kamu-kamu yang lagi banyak masalah nih sebaya muda. Jadi jangan berlarut-larut lah ya di kesedihan, karena segala kesedihan tuh pasti berlalu kok. Dan Itchy Tough tuh kayak berusaha meyakinkan kita bahwa tenang aja, karena abis ini masalah kamu pasti akan berlalu. Jadi kamu harus percaya gitu ya kalau keputusan yang saat ini kamu ambil tuh udah keputusan yang benar, dan kamu harus yakin untuk menjalaninya gitu ya sebaya muda. Dan di sini Itchy Tough juga bilang kalau misalnya dia, "Ku percaya padamu semua tentang mimpimu asal kau tak hianatiku," tuh katanya gitu ya. Dan ini tuh juga sekaligus kayak bercerita tentang gimana dia tuh percaya tentang mimpi-mimpi orang yang dia sayang juga, dan gimana sih dia tuh bisa mensupport gitu ya pilihan-pilihan dari orang yang dia sayang sebaya muda. Dan fun fact-nya adalah si lagu Itchy Tough Berusaha di Bawah Hujan ini udah 3 minggu loh bertahan di chart kita. Dan sekarang tuh dia ada posisi di ke-6 ya, dengan posisi minggu lalu tuh ada di posisi ke-9 nih sebaya muda. Naik 3 udah hebat banget gitu ya, naik 3 level di dalam 1 minggu gitu. Dan emang kayaknya ini adalah lagu Itchy Tough kesayangan sebaya muda, karena dia tuh berhasil buat naik 3 level itu tadi ya dalam seminggu aja gitu. Dan kalau misalnya kamu sekarang juga lagi dilanda kebingungan dan juga keresahan atas pilihan-pilihan hidup yang makin lama tuh semakin rumit gitu ya, mungkin kamu akan cocok untuk mendengarkan lagu ini di pagi hari kamu, di saat kamu lagi santai-santai dan juga berlibur nih sebaya muda. Tapi juga kamu harus memikirkan masa depan kamu di hari Senin yang setelah ini mungkin kamu akan kembali untuk beraktivitas seperti biasa nih sebaya muda. So enjoy Itchy Tough Berusaha di Bawah Hujan.

Yuk jujur dulu yuk, siapa di sini yang hobinya tiap hari begadang gitu ya? Dan kalau misalnya kamu begadang tuh, apakah kamu mengerjakan tugas atau jangan-jangan nonton bola nih? Dan aku tuh di spill sama antaranews.com masih fresh banget. Di laga pembuka grup C Piala Dunia 2026 semalam tuh berhasil ternyata yang digadang-gadang sebagai calon juara tuh harus puas lah ya, dipaksa puas imbang lawan Maroko 1-1 nih hasilnya. Dan kemarin tuh laganya tuh diadain di Stadion MetLife di New Jersey ya, dan Maroko yang masih main garang di awal duluan tuh cetak gol lewat Ismail Saiban di menit ke-25 nih. Tapi Brazil tuh untungnya langsung bales di menit ke-32 lewat Vinicius Junior yang berhasil menembak melengkung dan masuk pojok atas gawang nasional nih sebaya muda. Dan kini tuh kita di babak kedua Brazil terus ngegencet, tapi Maroko bertahan kuat dan skornya tuh nggak berubah sampai akhirnya berada di hasil satu sama nih sebaya muda. Dan kalau kamu sendiri, tim mana unggulan kamu di Piala Dunia 2026 ini sih?

Mau tahu resep bikin baper orang tersayang? Kirim aja lagu dan salam spesial buat mereka via WA Call Radio Kalimaya Baskara. Auto bikin klepek-klepek deh.

Aleh nih dari Senandung Harapan sebagai muda. Dan kalau misalnya kamu dari dulu emang suka banget dengerin lagunya Nox Aleh juga, mungkin kamu harus dengerin lagu Senandung Harapan ini karena di sini tuh dia lagi cerita juga nih ternyata tentang si telah terlatih semua tentang mimpi yang ingkar nih dan tentang lelah-lelah rasa lelah dan menyisakan amarah nih sebagai muda. Jadi kalau misalnya kamu sekarang juga lagi amarah, penuh amarah dan semoga aja amarah yang baik juga ya ini, yang amarah yang bisa membuat kamu untuk bisa improve di kehidupan kamu, mungkin kamu harus mendengarkan lagu Febir Putih Fit Nox Aleh ini. Dan kalau misalnya sekarang nih hari Minggu kamu juga lagi punya harapan untuk bisa berkembang di minggu selanjutnya, mungkin boleh juga nih buat ngedengerin lagu ini. Dan fun fact-nya, lagu ini tuh ternyata sudah ada di chart kita dari 6 minggu yang lalu nih sebagai muda. Dan selama 6 minggu itu dia berusaha buat mempertahankan si posisinya dia di chart, dan dari minggu lalu pun dia masih ada di posisi ke-6 ya, dan sekarang dia udah naik lagi ke posisi yang ke-4 nih. Dan kalau misalnya seminggu udah naik 2 level tuh menurut Cia udah luar biasa banget ya, dan itu tuh udah membuktikan kalau dia tuh emang udah menjadi kesayangan dari sebaya-sebaya muda nih ya. Dan sekarang nih kita kalau misalnya hari Minggu lagi ngomongin soal waktu-waktu yang lagi berjarak dengan si dia dan juga lagi mengenang si kenangan dari si dia tuh, mungkin juga bisa banget kita mendengarkan bersama ya lagu dari Febri Putri Fit Nox Aleh ini. So buat kamu-kamu yang minggunya lagi enjoy banget, mungkin sekarang waktunya untuk kamu mendengarkan Febri Putri Fit Nox Aleh Senandung Harapan.

0: Cuma-cuma di Kali Maya Baskara.
1: Always with you, Kali Maya Baskara.
2: Tadi udah ngomongin tentang si seseorang yang gak bisa lupa dengan mantannya, udah. Seseorang yang lagi mencari jalan keluar dari masalah percintaannya, dia udah juga. Dan sekarang waktunya adalah apa, kita membahas tentang persoalan percintaan yang jujur bikin Cia tuh juga melongo gitu ya. Karena ini tuh adalah permasalahan percintaan yang emang sering banget gitu ya untuk dirasakan anak-anak muda seperti kita gitu ya, sebagai muda. Dan jujur nih ya, lagu Liodra yang satu ini emang adalah lagu yang tidak bisa lepas dari chart kita, karena dia tuh emang udah bertahan selama 6 minggu nih ya di chart. Dan di posisi minggu lalu dia itu ada di posisi yang kelima nih. Sekarang di minggu ini, tanggal 14 Juni nih ya, per hari ini dia itu udah naik ke level 3 nih sebagai muda. Udah ada di top 3 nih, gak main-main dia. Dan kalau misalnya kita bahas dari liriknya sendiri nih, dia tuh sebenarnya ngomongin tentang sesuatu yang emang ya, yang tadi udah aku jelasin nih ya, adalah masalah percintaan yang emang sering terjadi nih. Jadi dia itu awalnya sih dia tidak percaya saat membaca isi pesan kalian gitu, kata si Liodra. Jadi ya udah ketahuan lah ya, ini tuh membahas tentang percintaan dan juga perselingkuhan gitu ya. Dan katanya sih dia tuh gak percaya, katanya sikap manismu tuh semua pura-pura gitu ke aku. Dan dia tuh berhasil, si seseorang ini tuh berhasil buat membuat Liodra itu jadi kayak tenggelam ke karismanya, tenggelam di dalam sifat-sifat manisnya dia, kata-kata manisnya dia. Dan emang ya, orang-orang yang emang mulutnya manis tuh harus segera kita selidiki nih, apakah ada sesuatu di baliknya, apakah ada sesuatu yang emang jujur janggal di balik kalimat dia yang manis-manis ini sih. Dan di sini Liodra itu juga bilang kalau misalnya dia tuh udah nggak bakalan buat terulang lagi ke patah-patah hatiannya ini. Dan dia juga meminta ke Tuhan buat membantu dia untuk melewati persoalan percintaan ini nih sebagai muda. Dan kalau kamu sendiri nih, apakah kamu tipe orang yang selalu kembali kepada Tuhan ketika dihadapkan ke masalah-masalah yang kamu emang udah gak kuat lagi untuk menghadapinya?

0: Mutanti Drop, Mutanti Flow. Cuman di Radio Kalimaya Baskara.
1: Alien 1, kamu kenapa tiba-tiba sakit? Ada apa denganmu?
2: Sudah 1001 tahun kita tidak kembali ke bumi. Saya kekurangan asupan, Kapten. Kekurangan siaran Radio Kalimaya Baskara, Kapten.
3: Alien aja rindu sama Kalimaya Baskara. Yakin kamu enggak?
0: Mutanti Drop, Mutanti Flow. Cuman di Radio Kalimaya Baskara. Powerful Day with Kalimaya Baskara.
4: Segala macam masalah percintaan hari ini kita libas semuanya ya. Kita bahas dan kita kupas dengan sangat amat jeli nih ya kayaknya sebagai muda. Karena lagu Indonesian hit single kita pada minggu ini tuh emang pada ngomongin soal cinta-cintaan yang sangat amat riuh dan bikin pusing gitu ya sebagai muda. Tapi entah kenapa Cia juga dengerinnya tuh kayak super duper keikut gimana gitu ya, keikut kepikiran sama masalah percintaan orang-orang gitu ya. Dan hari ini kita udah nyampe ke top 2 nih dari Indonesian hit single dari Kalimaya Most Wanted Hits nih sebaya muda. Dan abis ini kita bakal ngebahas dan dengerin lagunya Vanessa Z feat Roni Parulian nih. Udah ketebak belum sih yang mana lagu yang akan kita bahas gitu ya. Dan abis ini kita akan membahas tentang Takkan Terulang dari lagunya Vanessa Z nih sebaya muda. Dan lagu ini tuh dari awal rilis di 20 April kemarin tuh emang langsung banget narik perhatian para pendengar sih sebaya muda, karena emang maknanya tuh kayak penuh emosi banget, terus kayak benar-benar relate lah ya sama kehidupan kita sehari-hari nih. Dan kalau misalnya dilihat dari maknanya, sebenarnya Takkan Terulang ini kayak ngomongin soal seseorang yang kayak mau buat ngakhirin kehubungan tapi kayak masih bingung gitu, kayak masih sayang tapi kayak aku juga udah gak bisa lagi bertahan di hubungan ini gitu ya. Tapi dia terus berusaha kayak menimbang-nimbang kembali gitu ya, apakah hubungan ini memang layak untuk diakhiri gitu sebaya muda. Dan gak perlu lama-lama lagi kita bahas juga si lirik dari Takkan Terulang ini nih sebaya muda. Dan di sini sih liriknya tuh emang ya lagi mencari cara untuk kembali terus, untuk mempertahankan hubungan terus, tapi kayak kok gak nemu-nemu gitu ya caranya untuk mengembalikan hubungan kita biar kayak dulu lagi tuh kayak gimana gitu. Dan fun fact-nya lagu ini adalah lagu yang masuk ke top 2 dari Indonesian hit single kita nih sebaya muda. Dan dia udah bertahan di 8 minggu dan di posisi minggu lalu dia ada di posisi yang ketiga nih. Dan sepertinya dia akan bisa untuk maju lagi ke posisi yang pertama, tapi we never know karena semua pilihannya itu tergantung di tangan kamu sih sebaya muda sebenarnya. So enjoy, this is Takkan Terulang by Vanessa Z and Roni Parulian.

0: Hits Kali Maya.
1: Kali Maya.
2: Kali Maya.
3: Rahil, bangun Hil, itu alarm kamu udah bunyi dari tadi. Duh, iya, ini bangun kok, lagi ngumpulin nyawa bentar sambil dengerin lagu.
4: Awas ya, tidur lagi, ntar ngomel-ngomel sendiri kalau telat ngampus.
5: Kali Maya, Baskara FM, siap jadi alarm kedua kamu yang dijamin langsung bikin mata fresh dan semangat menjalani hari.

0: Ryan. Sekali Maya.
1: Sekali Maya.
2: Sekali Maya.
0: Song of your day, Kali Maya Baskara.
3: Minggu-minggu gini tuh jangan HP-an aja ya sebagai muda, karena gimana ya, hari Minggu kan harusnya kita lebih explore gitu apa yang ingin kita lakukan, dan kalau bisa sih jangan main gadget terus ya, kita harus memandang sejauh-jauhnya biar kayak pandangan kita tuh nggak stuck aja di komputer sama di HP aja nih, karena kayak waktu liburan tuh adalah waktu yang tepat untuk kita bisa kayak touch some grass gitu nggak sih, kayak kita harus menyatu dengan alam kembali gitu ya, karena emang akhir-akhir ini tuh Cia tuh karena kebanyakan main HP sama main komputer, jadi mata Cia tuh rada kabur gitu ya, rada rabun gitu. Dan ngomong-ngomong soal rabun, udah tau lah ya, kita mau ngomongin lagu Bernadia yang mana nih. Yuk kita bahas dulu nih. Jadi salah satu lagu dari Bernadia ini adalah lagu yang ngebahas tentang apa ya, orang yang sebenarnya tuh males banget buat pakai kacamata nih kayak Cia, tapi dia tuh suatu hari tuh kayak pingin banget buat pakai kacamata di suatu kota yang mengingatkan dia ke seseorang nih sebagai muda. Jadi kayak dia tuh walaupun kayak di saat-saat seperti yang saat-saat yang penting tuh dia kayak males banget buat pakai kacamata, tapi entah kenapa di kota itu dia tuh mendapatkan kayak apa ya, mendapatkan kayak urge, kayak keinginan untuk menggunakan kacamata. Siapa tahu kayak di situ dia bakalan ketemu sama orang yang dia cari gitu. Dan kalau misalnya pakai kacamata kan lebih jelas ya pandangan kita, biar bisa memandang si dia yang ada di sana gitu. Dan kalau misalnya kamu udah menebak nih lagu mana yang bakalan menjadi top 1 atau pemenang dari Kali Maya Most Wanted Hit Special Indonesia Hit Single nih ya, yes benar banget, kamu udah menebak dengan benar ya, lagu Bernadia Rabun Jauh menjadi pemenangnya nih. Dan kalau misalnya Bernadia ini sudah menjadi pemenang di Kali Maya Most Wanted Hit hari ini, sudah waktunya juga untuk Cia untuk pamit nih sebagai muda. Dan gak kerasa banget kita tadi udah bersama-sama dan udah menemani minggu kamu pagi di Kali Maya Most Wanted Hit Special tanggal 14 Juni nih sebagai muda. Dan tadi kita udah barengan juga dari jam 9 sampai jam 12. Dan tenang aja, karena abis ini dan hari-hari minggu selanjutnya kamu juga bakalan ditemenin juga dengan Cia atau hitsmaker yang lain di Kali Maya Most Wanted Hit. So, buat kamu-kamu yang tadi juga udah mendengarkan dan udah nyimak dari awal, thank you banget sudah mau mendengarkan. Dan ini dia Bernadia Rabun Jauh, Cia pamit dari ruang dengar kamu, and keep your ears only on 102.1 Kali Maya Baskara FM.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Halo Akmal, sibuk gak?
3: Enggak sih,
2: kenapa? Kita kan mau ngadain konser ya buat ulang tahun jurusan. Kayaknya udah harus nyiapin nih konsep sama list artisnya mulai dari sekarang. Kamu kan update banget tuh tentang musik-musik. Boleh bantu gak ya? Nanti aku bantu juga kok.
3: Oh, aman kok. Nanti aku kirimin secepatnya ya.
2: Mau jadi orang paling update tentang musik kayak dia? Gampang. Caranya, tune in ke Radio Kalimaya Baskara dan dengerin R12 setiap hari. Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Terus, udah. Pasti kamu langsung tuh tahu info-info terupdate tentang musik. Jangan sampai ketinggalan ya.
4: One atau one, Kalimaya Baskara FM, the new his power. Hai, semuanya udah selamat siang and happy Sunday. Welcome back with RB di R12 yang bakal nemenin kamu selama 2 jam depan ya di siang hari ini. Dari jam 12 sampai jam 2 siang yang pastinya RB bakal nemenin kamu dengan update-update berita musik Indonesia dan juga mancanegara. Kita bakal update juga ya artis-artis kira-kira lagi ada apa sih, what's going on sih lately gitu ya. Dan kamu juga bisa kalau misal mau request lagunya di 0822-622-0021 atau juga bisa di Instagram kita di Kalimaya Discord Malang dan juga di live TikTok kita di Kalimaya Malang. So, bareng sama Arbi sampai jam 2 nanti and enjoy.

0: Udah jam istirahat, ayo bangun.
1: Hah, kelasnya udah selesai?
0: Udah, kamu tidur sih.
1: Duh, maaf. Siang-siang gini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
0: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau nggak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara. Yuk!

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Kali ini sebagai muda yang lagi rame juga pesta bola dunia alias FIFA World Cup gitu ya. Siapa yang pada akhirnya kalau misal dengerin lagu FIFA World Cup alias Piala Dunia ini langsung keingatnya pasti Waka Waka gitu ya. Dan kayaknya ada satu nama yang emang susah banget dipisahin dari vibe sepak bola dunia ini alias Shakira sebagai muda. Di pembukaan Piala Dunia 2026 di Meksiko kemarin ya, penyanyi asal Kolombia ini akhirnya balik lagi ke panggung dan juga tampil bareng sama Burna Boy, dibawain lagu barunya yang berjudul Die Die Sbeoda. Ya mana ini ternyata bukan comeback biasa gitu ya, karena hubungan Shakira sama World Cup ini udah jalan hampir di 20 tahun. Mulai dari era Hips Don't Lie, lanjut bikin sejarah lewat Waka Waka, sampai La La La Sbeoda. Ya mana semuanya berhasil jadi soundtrack yang nempel di kepala banyak orang Sbeoda. Meskipun pada akhirnya sempat disorot gitu ya, karena ada gerakan yang kurang mulus gitu ya, banyak penonton justru pada akhirnya salut karena Shakira tuh tetap profesional dan bikin panggung itu tetap hidup Sbeoda. Bahkan yang aku baca dari Void.id, sekarang tuh banyak yang nyebut dia sebagai wajah Piala Dunia. Nah, kalau misalnya menurut kamu Sbeoda, setuju gak sih kalau misalnya Shakira ini jadi the face of World Cup?

0: Kamu habis dari mana?
1: Habis makan di pantry. Kamu udah makan?
0: Udah sih, tadinya mau ngajak kamu. Tapi emangnya kamu gak bosen ya makan sendiri terus?
1: Ah enggak, udah biasa. Iyalah gak bosen, kan ditemenin Radio Kalimaya Baskara. Yuk ikutan, tune in ke Radio Kalimaya Baskara. Ada R12 yang siap nemenin lunch kamu biar gak sendirian. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang.

0: Bits Kalimaya Baskara.
1: Pernah gak sih sebelum muda kamu kayak denger gitu ya, satu lagu terus langsung keingetnya tuh rumah gitu ya, tempat pulang. Atau malah keinget seseorang yang selama ini kuat banget tapi kayak jarang cerita kalau misal pada akhirnya capek. Nah kali ini kalau misal kamu pernah merasakan hal-hal kayak gitu sebelum muda, Ruang Senja kali ini balik lagi dengan single terbaru mereka yang berjudul adalah Penahan Luka Terkuat. Dan kali ini yang aku baca dari void.id, temanya tuh cukup ngena banget ya jujur. Lagu ini jadi bentuk apresiasi buat para perempuan, terutama ibu, yang mana itu adalah sosok yang sering menjadi superhero keluarga, tapi jarang gitu ya dapat spotlight sebenarnya udah. Dan yang bikin makin personal di sini adalah lagu ini tuh lahir dari pengalaman Fajar yang kehilangan ibunya. Jadi bukan sekedar lagu melo aja ya, tapi ada rasa rindu di dalamnya. Terima kasih dan juga cerita tentang orang yang tetap kuat bahkan saat sedang terluka sebenarnya udah. Dengan ciri khas folk pop yang hangat, sebenarnya plus sentuhan etnik dari Ruang Senja ini pengen ngajak kamu semuanya buat pelan-pelan berhenti dan juga mengingat-ingat lagi ya orang yang selama ini selalu ada tanpa banyak bicara. Kalau misalnya menurut kamu sebenarnya pulang menurut kamu kalau misalnya ibaratnya bukan sebuah rumah bangunan, kira-kira kamu bakal pulang kemana nih?

0: Kawin Sekali Maya Baskara.
1: Makin melek ya kalau Mas Al abis dengerin lagunya Nona yang Rollerblade ini sebenarnya udah belum dari girl group baru tapi rasanya udah kayak bisa nih ya kalau Nona masuk Hall of Fame gitu ya. Tapi anyways ngomongin soal Hall of Fame sendiri, kali ini sebenarnya udah ada yang baru aja seneng-seneng juga karena dari Taylor Swift sebenarnya udah penyanyi dan juga songwriter yang udah nemenin banyak fase hidupnya kamu, akhirnya resmi masuk Songwriter Hall of Fame dan jadi perempuan termuda dalam sejarah yang menerima penghargaan ini sebenarnya udah. Dimana momen ini makin spesial ya karena diumumin di New York dan juga bahkan Steven Spielberg itu tuh ikut naik panggung buat ngenalin Taylor sebenarnya udah. Yang aku baca dari creativedesk.com di pidatonya, Taylor tuh sempat emosional dan juga cerita ya soal keluarganya yang dulu rela pindah gitu ya demi dukung mimpinya untuk bermusik. Gak cuma tentang popularitas aja tapi ini tuh rasa-rasanya bakal relate banget ya terkait dengan proses panjangnya Taylor Swift, konsistensinya selama berkarya dan juga keberanian buat terus berkarya memang pada akhirnya bisa bawa seseorang sampai di titik ini dan bisa mendapatkan Songwriter Hall of Fame ini sebenarnya. Dan anyways, kalau misal kamu disuruh pilih satu lagu Taylor yang paling menggambarkan hidup kamu sekarang, kira-kira kamu bakal pilih yang mana? Anyways, kalau misal kamu nih ya fans Taylor sejati, pastinya udah tahu dong lagu yang abis ini bakal aku putar lagu apa dan kira-kira ini dirilisnya kapan karena ini masih fresh from the oven banget sebenarnya. Udah ada Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Cheer up! It's time to listen to Request 2 Plus.

0: Special Beats Halimaya Baskara.
1: Kalau misal ngomongin soal Hall of Fame, Be, udah pastinya kamu juga punya dong ya artis favorit kamu atau wishlist artis favorit kamu yang dia bakal masuk ke Hall of Fame di New York sana. Nah, jujurly kali ini aku pengen nanya ke kamu, Be, udah kira-kira artis Indonesia atau mancanegara siapa ya yang kayaknya cocok banget nih buat masuk di Hall of Fame gitu ya. Dan kira-kira kenapa ya aku bisa kayaknya dia cocok banget nih ya, apa gara-gara karyanya sangat-sangat impactful gitu ya, atau pada akhirnya kenapa juga, atau mungkin gara-gara kamu ngefan aja juga boleh banget, itu namanya manifesting aja ya sebenarnya. Udah kamu komen-komen aja di live TikTok Halimaya Malang, kira-kira artis siapa yang cocok banget dimasukin di Hall of Fame, atau drop your answer di question box Instagram stories Halimaya _ Malang yang pasti ya nanti bakal aku bacain ya sebenarnya. Udah, atau kamu mau sekalian cerita-cerita atau curhat-curhat di call ya bareng sama Arbi on call, boleh banget kita nanti on air ngobrol bareng di 0822-622-0021. Habis ini masih kita bakal spill-spill juga berita-berita Hall of Fame dari Taylor Swift yang pastinya stay tune di Request 12 bareng sama Arbi.

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Berapa banyak dari kita yang dulu itu nulis diary, caption-caption galau, quotes, atau notes jam 2 pagi itu sambil ngerasa kayak lagi jadi songwriter sebaya muda. Jujur ya, karena dulu zaman-zaman SD, SMP itu kita masih sering ya beli kayak buku diary yang dia tuh ada gemboknya gitu sebaya muda. Tapi ternyata itu juga dirasain sama Taylor Swift yang mana kebiasaan nulis itu beneran menjadi jalan gitu ya menuju sejarah sebaya muda. Karena pada akhirnya yang seperti aku bilang tadi bahwasanya Taylor Swift ini masuk di Songwriters Hall of Fame Class of 2026 dan jadi perempuan termuda yang pernah menerima penghargaan ini sebenarnya udah. Dan anyways, yang bikin makin emosional di momen pidatonya, Taylor Swift tuh cerita ya, kalau misal keluarganya dulu tuh rela ninggalin kehidupan mereka di Pennsylvania dan juga pindah ke Nashville cuma buat dukung mimpinya untuk bermusik. So sweet banget gak sih buat Taylor menulis lagu itu pada akhirnya mudah gitu ya. Tapi pada akhirnya yang berat itu apa? Yang berat justru pengorbanan keluarganya sebenarnya. Setelah 23 tahun berkarir, momen ini terasa kayak bukti kalau misal mimpi besar tuh emang sering dimulai dari orang-orang yang percaya duluan sama kita, termasuk orang-orang di sekitar kita sebenarnya, orang tua, teman, atau keluarga gitu. Dan anyways, kalau misal kamu mungkin sekarang masih punya kebiasaan buat nulis diary, journaling, sebenarnya lanjutkan saja gitu ya. We never know where life will take us. Siapa tahu nanti kamu jadi the next Taylor Swift. Amin banget gitu ya. Tapi juga kalau misal kamu punya satu lagu Taylor yang paling mempresentasikan perjalanan hidup kamu, kira-kira bakal menjadi lagu yang mana nih sebenarnya muda?
2: Say

Listen, we don't judge. Sebenarnya ngomong sendiri tuh seru banget. Daripada ngomong sendiri, mending dengerin Radio Kalimaya Baskara, biar yaping kamu ada yang nanggepin.

Mau curhat tapi gak didengerin, yang bener aja, rugi dong. Kuis seseruan bareng Hitsmaker Kalimaya di segmen program Super Fun Jujurly jam 12 sampai 2 siang. Komen paling asik bakal on air di Radio Kalimaya Baskara, sonora.id, dan streaming Radio Garden. So, stay tune. 102.1 your friendly hit station. Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan Sbe udah masih barengan sama Arbi di Jujurly, yang padinya di hari ini Sbe udah Arbi bakal kembali jujur-jujuran bareng sama kamu. Dan kali ini kita bakal ngegosipin artis, tapi bukan ngegosipin yang gak baik-baik ya, kita ngegosipin yang baik-baik dong pastinya. Anyway, Sbe udah di hari ini juga Arbi pengen nanya ke kamu, kira-kira kan di dunia ini, kan di dunia entertainment itu tuh punya yang namanya Hall of Fame gitu ya, yang mana itu adalah tempat di mana artis-artis legenda, artis-artis yang pada akhirnya dinilai punya impact yang besar terhadap dunia ini, dia tuh dipajang gitu ya, diabadikan nama dan juga fotonya di Hall of Fame di New York, Amerika Serikat. Nah, kira-kira kalau misal menurut kamu sebenarnya udah, kira-kira artis siapa sih yang pada akhirnya cocok banget nih kayaknya masuk di Hall of Fame, baik dari artis Indonesia maupun mancanegara. So, ini udah ada beberapa jawaban dari Sbe Muda yang masuk di Instagram dan juga live TikTok Kalimaya Malang. Buat kamu yang udah komen-komen, habis ini bakal aku bacain.

Alright, kali ini ada dari username at Langit Senja. Kalau Indonesia, aku pilih Krisye. Kalau internasional, Michael Jackson. Well, ini udahlah ya, dua-duanya legend ya. Satunya legend di Indonesia, satunya legend di luar negeri. Dan sepertinya, correct me if I'm wrong, Michael Jackson itu kayaknya udah masuk di Hall of Fame deh, sebenernya udah. Tinggal Krisye aja nih, yang kita ajuin kali ya, sebenernya udah ke Hall of Fame di New York. Karena dua-duanya ini jujur punya lagu yang sangat-sangat lintas generasi banget gitu ya, which is semua orang walaupun tidak ada di eranya Krisye itu tuh udah tahu gitu ya sebenarnya dia siapa dan lagunya kayak gimana. Nah, kali ini dari It's Chacha Again, Indonesia katanya tulus gitu ya, / future Hall of Fame energy kalau misal manca Beyonce. Karena impact dan juga longevity-nya udah gak usah ditanya. Aku setuju banget sih, apalagi Tulus juga. Ini benar-benar sebenarnya pasarnya itu Gen Z, tapi sangat-sangat bisa meluas gitu ya kemanapun itu. Dan aku rasa Tulus ini juga udah sangat besar gitu namanya di Indonesia, termasuk juga impact-nya. Kayaknya cocok juga nih Tulus masuk di Hall of Fame, apalagi ini di Future Hall of Fame Energy. Jadi cocok banget sebenarnya. Terus jadi dari at Kev Knight ya, Glenn Freddy sama Whitney Houston, dua suara yang menurut aku tinggal di sejarah. Well, ini juga benar banget sebenarnya udah. Karya-karyanya yang masih bisa kita rasakan sekarang itu bisa banget ngasih impact ke masyarakat luas sekarang banget, dan kayaknya cocok banget ya dari almarhum Glenn Freddy dan juga Whitney Houston ini, kayaknya cocok banget untuk masuk di Hall of Fame. Dan correct me if I'm wrong, kayaknya Whitney Houston juga udah masuk deh di situ sebenarnya udah. Kali ini juga kalau misal dari sebenarnya udah yang udah bergabung di Live itu Kalimaya Malang juga ada yang komen nih ya, katanya tadi ada Afgan sama Adrian Khalif. Nah, kalau misal menurut kamu sebaya muda, kira-kira siapa ya artis Indonesia atau mancanegara yang kayaknya belum ada di Hall of Fame dan kayaknya harus banget nih buat masuk dan juga mejeng di Hall of Fame? Kamu bisa gabungan ya di Jujur List selanjutnya, yang pasti ya bakal bareng sama Hitsmaker RB atau Hitsmaker lainnya. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

Bete gak sih kalau jalanan macet? Apalagi kalau udah ngerasa hidup lagi macet juga. Dengerin Radio Kalimaya Baskara.

0: Little Beats Kalimaya Baskara.
1: Kita ceki-ceki dulu ya sebenarnya udah cuaca di siang hari ini buat kamu yang punya rencana untuk perjalanannya ke area Malang Kota. Kalau misal di pusat gitu ya, di Malang Kota Pusat, di area di Tugu, kemudian di Soekarno-Hatta, cuaca di siang hari ini terpantau cerah gitu ya, dan juga terik mataharinya. Jadi pastikan kamu pakai sunscreen ya. Termasuk di area sekitar utara, kita di area Balai Arjosari dan juga Ahmad Yani Utara sebenarnya. Di siang hari ini juga terpantau cerah, begitu juga kita ke arah timur, di Cemoro Kandang sebenarnya, Jalan Raya Madiopuro. Di siang hari ini juga terpantau cerah. Begitupun juga kita sedikit bergeser ke area Sukun dan juga Kebon Sari. Di siang hari ini juga terpantau cerah. Begitupun juga kalau misal kamu mengarah ke Batu sebenarnya, di area Telogomas di siang hari ini juga terpantau cerah dan juga terik. Buat kamu pengendara motor, jangan lupa dipakai sunscreennya, sunblocknya, supaya nggak sunburn ya, nggak gosong. Buat kamu juga yang memakai kendaraan roda 4 atau mobil, pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas and riding safely sebaik mungkin.

Siapa nih yang rebahannya udah level olimpik tapi hatinya masih lari maraton? Radio Kalimaya Baskara siap kasih doping musik dan tawa biar kamu bisa juara di hidup tanpa keluar dari kasur.

0: Special Beats Kalimaya Baskara.
1: Masih barengan sama Rubis, biawannya di Request 12 yang mana kita bakal update ya. Masih berita-berita musik di Indonesia dan juga mancanegara. Tapi kali ini ya, kalau misal biasanya orang itu habis masuk ke fase baru dalam kehidupan, malah kehilangan waktu buat berkarya sebagai muda. Kali ini ada yang berbeda gitu. Dari Tori Kelly justru adalah kebalikannya. Penyanyi dan juga penulis lagu peraih Grammy ini baru aja ngerilis album studio ke-6-nya, God Must Really Love Me. Dan juga album ini terasa kayak versi menjadi yang paling jujur gitu ya dari dirinya sejauh ini. Ada kurang lebih 15 lagu di album ini sebagai muda, dimana Tori itu pengen ngajak kamu semuanya masuk ke cerita yang lebih personal, mulai dari proses bertumbuh gitu ya, refleksi diri sampai pengalaman menjadi seorang ibu. Salah satu lagu yang langsung mencuri perhatian adalah Hurt So Good yang tetap dibawa di sini gitu ya, sama ciri khas vokalnya yang powerful, emotional, yang berakhirnya selalu menjadi kekuatan Tori ini sebenarnya. Menariknya, Tori juga cerita kalau misal banyak ide dari lagu itu justru lahir dari momen-momen yang gak kita sangka sebenarnya. Masuk momen-momen kecil. Nah, kalau misalnya kamu sendiri, sebenarnya biasanya inspirasi datang waktu lagi ngapain?

kangen mantan karena udah gak ada lagi yang bisa diajak sleep call sebelum tidur. Yaelah, itu mah Radio Kalimaya Baskara juga bisa. Tune in ke Radio Kalimaya Baskara biar tidur kamu ada yang nemenin.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Pernah gak sih sebenernya udah kepikiran kalau pada akhirnya musisi besar di dunia kayak Adele, terus juga musisi-musisi lainnya, dulunya pasti juga cuma orang yang mungkin orang biasa main gitar di kamar sambil berharap ada yang dengar gitu ya. Nah kali ini ya coba diingetin lagi sama Ed Sheeran lewat inisiatif barunya, Play It Home ya. Di mana Ed Sheeran ini bareng sama perusahaan amplifier asal Inggris Orange Amps. Dari Ed itu bikin gerakan global yang bukan cuma soal alat musik baru aja, tapi juga soal ngasih ruang baru buat musisi pemula sebenarnya, termasuk komunitas lokal dan juga cerita-cerita kecil yang dibalik lahirnya sebuah lagu. Yang mana dari launch pertamanya itu digelar di kota kelahirannya di Ipswich ya, dan juga sekitar 2000 orang bahkan dapat kejutan karena Ed Sheeran itu tampil langsung di sana sebenarnya. Yang bikin makin hangat adalah dia juga ngasih amplifier punyanya ya ke Felix, bocah 9 tahun yang punya mimpi jadi musik pes pada akhirnya manggung gitu ya. Dan juga les musiknya tuh setahun penuh itu dia tanggung sendiri sebenarnya udah. Kampanye ini dari Ed Sheeran yang Play It Home itu nantinya bakal keliling ke berbagai kota di dunia buat ngebantu komunitas musik lewat donasi alat, ruang latihan, sampai dukungan proyek kreatif sebenarnya. Karena menurut Ed Sheeran ini, musik gak selalu lahir dari panggung besar, kadang cukup dari kamar, tongkrongan, atau tempat kecil yang bikin seseorang berani untuk memulai. Well, kalau misal pada akhirnya dari Play It Home ini bakal mampir ke Indonesia, kira-kira paling cocok di kota mana nih sebenarnya?

0: Live Love Love Kalimaya Baskara.
1: Masih ingat gak sih sebagai muda zaman-zaman kita kecil dulu waktu main, sebelum main gitu pasti teriaknya kayak Hom Pimpa Alayum Gambreng gitu ya. Ya buat pada akhirnya nentuin siapa nih yang bakal mulai duluan gitu. Nah nostalgia itu sekarang dibawa balik ke dunia musik sama girl group pendatang baru di Indonesia yang bernama Marbles sebagai muda. Lewat single debut mereka berjudul Hom Pimpa, tapi ini pada akhirnya bukan sekedar lagu lucu-lucuan gitu ya. Mereka ngangkat pesan tentang berani mengambil keputusan, siap menghadapi tantangan, dan juga percaya sama kemampuan diri sendiri. Jadi lebih kepada pesan-pesannya itu relate gitu ya sama kita sekarang Sweoda. Konsepnya itu pop, ceria, energetic gitu ya, dan easy listening banget. Yang mana dari Marbles ini hadir ngebawa vibes yang fresh, tapi tetap deket ya sama memori masa kecil banyak orang. Jujur kayaknya ini emang eranya girl group dan juga boy group Indonesia gak sih Sweoda yang lagi naik-naiknya. Anyways, kalau misal dari Marbles ini anggotanya ada Daniela, Tiffany, Beverly, Kuila, dan juga Kika, yang mana mereka juga punya konsep sebagai Your Daily Dose of Dopamine Reminder. Kayak teman yang ingetin buat tetap semangat walau hari lagi hektik-hektiknya sebenarnya udah. Kalau kira-kira nih sebenarnya udah ngomongin soal Marbles yang Hom Pimpa tadi, permainan masa kecil kamu dijadiin lagu pada akhirnya bakal kira-kira permainan apa nih yang kamu pilih buat dijadiin lagu sebenarnya udah?

0: Special Meets Halimaya Baskara.
1: Kita update-update dulu ya, tadi highlight kita di siang hari ini, yang mana kayaknya era girl group di Indonesia ini lagi gencar-gencarnya. Setelah kemarin sukses banget Nona mendunia gitu ya, kali ini ada dari Marbles, yang pada akhirnya ini juga memberikan angin-angin segar untuk dunia musik Indonesia. Yang pastinya ini juga menarik banget, jadi bayang deh dengan lagunya yang Hom Pimpa Alayum Gambreng. Semoga segera masuk juga ya ke radio Kalimaya Baskara, semoga nanti juga bisa kamu dengerin segera Marbles yang Hom Pimpa ini. Terus juga tadi dari Hall of Fame, akhirnya Taylor Swift juga mendapatkan Hall of Fame pertamanya dan juga menjadi artis termuda yang mendapatkan gelar ini. Terus juga dari Tori Kelly yang akhirnya juga ngeris album studio kelimanya. Sampai akhirnya tadi ada duo folk pop asal Bandung yang kembali menyapa kamu dengan rilisan terbarunya. Buat kamu juga sebenarnya yang punya lagu atau pengen lagunya diputar ke kita, juga boleh banget loh ya. Dikirim aja lagunya ke nomor kita di 0822622021. Dan ternyata gak kerasa nih, udah hampir 2 jam Arbi menemenin kamu di R12 ini. Yang pastinya I just want to say thank you very much for you yang sudah dengerin via streaming, dan juga buat kamu yang udah dengerin via on air, atau buat kamu juga yang udah gabungan di social media kita di Instagram, Live, TikTok, dan juga WA. Jumpa lagi di Request 12 selanjutnya setiap hari jam 12 sampai jam 2 siang. Yang pasti bareng Hitsmaker RB atau Hitsmaker lainnya yang bakal update-update berita musik Indonesia dan juga mancanegara. So, Darren Balem Jingga nomor 37 RB pamit undur diri and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day and happy Sundays, Wiyamuda. Bye-bye.

Soalnya ada hit track yang siap puterin lagu-lagu hit favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: tahu nggak persamaan Adi sama kunang-kunang itu?
1: Ah, apaan ya mas? Adi nggak tahu.
0: Sama-sama bikin cerah dunianya mas.
1: Mas bisa aja deh jadi malu. Pingin jago gombalin orang tersayang kamu? Pantengin terus Radio Kalimaya Baskara.

0: The most explosive.
1: Bemuda, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
2: Ini aku udah di tahap fix kecintaan pakai banget, nggak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number
1: 5. Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: Number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neil.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Brah, tadi filmnya keren banget ya. Aku sampai nangis pas adegan terakhir. Rasanya tuh kayak bener-bener nyata.
2: Iya, tak. Aku juga merinding pas adegan itu. Tapi emang aneh ya, kenapa di bioskop rasanya selalu lebih emosional dibanding nonton di rumah ya?
1: Iya juga ya, aku sering kepikiran apa karena layar bioskopnya tuh gede banget.
2: Bukan cuma itu tau tak, ternyata suasana di bioskop kayak ruangan gelap dan musik yang kencang bikin kita lebih terbawa emosi loh.
1: Oh iya? Kok bisa gitu?
2: Jadi saat ruangan gelap, otak kita fokus sepenuhnya ke film tanpa gangguan dari sekitar. Terus musiknya juga dirancang buat memengaruhi perasaan kita, bikin adegan terasa lebih hidup.
1: Wah, pantesan ya, aku sampai ngerasa kayak aku tuh ada di cerita itu. Musiknya bener-bener bikin baper gak sih?
2: Betul, musik itu aktifin bagian otak yang ngatur emosi. Makanya adegan sedih jadi lebih menyentuh, dan adegan aksi terasa lebih mendebarkan.
1: Hebat banget ya. Jadi pengalaman di bioskop itu beneran dirancang ya buat kita lebih terhubung sama ceritanya.
2: Iya, makanya gak heran kalau nonton di bioskop itu beda vibesnya. Tapi ingat, jangan lupa bawa tisu kalau nonton film drama, ta.
1: Hahaha, not deh. Siapa tahu aku nangis lagi di film berikutnya. Sebagai muda, suasana gelap dan musik di bioskop itu bisa ngaktifin emosi kita lebih dalam loh. Bikin film tuh kayak kerasa lebih hidup. Yuk nikmati pengalaman menonton di bioskop dan biarkan ceritanya membawa masuk ke dunia lain.
3: Kickstart your day with us. Wait a
4: minute. Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tuned.
5: Sebaya muda, kamu pernah gak sih pas udah pulang kerja atau kuliah nih ya, otak kamu tuh tetap mumet. Padahal mah udah istirahat, tapi kok masih capek juga ya? It's okay sebaya muda, bisa jadi kamu cuma butuh smart break, bukan asal rebahan doang. Nih, Ify spill caranya. Pertama, coba teknik 20-20-20 pas kamu lagi di depan laptop. Jadi, setiap 20 menit, coba alihin pandangan ke sesuatu sejauh 20 kaki selama 20 detik. Emang simple sih, tapi dijamin. Ampuh banget deh buat ngilangin tegang di mata dan kepala. Kedua, ganti scrolling medsos dengan microwalk. Kamu bisa coba jalan keliling ruangan atau sekedar keluar buat nyari udara segar nih. Gerakan kecil kayak gitu tuh ternyata bisa banget bantu sirkulasi darah lancar dan juga ngebalikin mood kita. And the last one, kasih otak waktu buat beneran switch off. Coba deh power nap 10-15 menit atau dengerin lagu chill aja pakai earphone. Kadang yang kamu butuhin tuh bukan waktu panjang, tapi jeda singkat yang bener-bener berkualitas. So, mulai sekarang, jangan ngeremehin waktu istirahat loh ya. Break smart, not just stop.
6: Feel the

0: Dengs Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM The New Hits Power
1: Number 1.
2: Sukses bikin aku GR pakai banget gitu kan, gara-gara fitur terbaru Instagram yang namanya instan. Aku tuh sempat ngira kalau ini tuh teman-teman aku ngepop gitu kan ke DM aku, ternyata bukan. Nah kali ini buat kamu yang ngerasa kayaknya instan gak penting-penting banget, kali ini IG akhirnya ngelis fitur yang penting nih sebaya muda. Kenapa gitu? Soalnya di Gista aku tuh bilang kalau fitur kali ini itu udah bisa kamu coba dari tanggal 8 Juni kemarin, dan itu kayak requestan dari orang seluruh dunia. Kenapa? Karena kamu tuh bisa mindahin posisi postingan di profil IG kamu tanpa harus ngikutin urutan waktu gitu kan. Dan artinya foto atau konten lama bisa dipindahin ke bagian paling atas grid cuma dengan ngedrag dan ngedrop. Caranya itu gampang banget. Kamu tuh cuman harus nge-update versi terbaru Instagram, terus abis itu kamu buka di profile, klik atau kamu cari yang namanya reorder grid. Nah, terus kamu di situ bisa deh nyusun ulang konten atau feeds kamu sesuai yang kayak kamu mau. By the way, fitur ini tuh ngebuka banyak kemungkinan terutama buat kamu kreator, brand atau kamu pengguna biasa buat cantikin profile kamu nih sebaya muda. Nah ini cocok banget buat kamu yang pengen jadi orang estetik tanpa perlu ngehapus postingan yang lama.
1: Number 2.
2: Udah ada di masa dimana supercar itu gak pakai bensin lagi sebaya muda, tapi udah pakai listrik. Kali ini datang dari Audi yang baru aja nge-launching yang namanya Novolary. Jadi supercar VX Hybrid ini punya tenaga 987 HP yang disiapin katanya sih bakal jadi penerus dari Spiritual RA. Dan mobil ini gak cuman kenceng aja, tapi juga bakal jadi teknologi dan new face dari desain Audi. Bahkan Voi itu bilang kalau katanya autocar gitu kan. Si Novolary ini punya model flagship yang paling eksklusif dari Audi. Produksinya terbatas banget, gak sampai 500 unit di dunia, dan katanya buat pengirimannya bakal dijadwalin di paruh pertama tahun depan. Kalau katanya CEO Audi ya, Gernot Dallner itu bilang si Novolary ini sebagai pernyataan buat masa depan gitu, dan juga punya desain yang kuat, inovasi yang cepat dan teknologi tinggi. Di sini si Novolary ini punya mesin V8 4.0 liter twin turbo yang dipaduin sama 3 motor listrik, dan katanya sih ini bakal jadi yang terkenceng punyanya Audi ya. Dan buat kamu yang suka otomotif, katanya sih setara sama mobil di F1 ya. Wah, gimana nih? Kamu mau ikut PO atau masih mikir-mikir dulu nih?
1: Number 3.
2: Gak sabar, pokoknya gak sabar banget nonton live action Moana. So buat kamu yang takut ketinggalan, aku punya info terbaru. Kali ini di-spill sama Cinemark kalau Disney baru aja ngerilis trailer terakhir buat live action Moana. Dan di sini ada surprise nih sebaya muda. Soalnya kalau dari trailernya sih ada karakter ikonik yang namanya Tamatoa, kepiting raksasa yang suka curi harta karun gitu. Dan ini tuh bakal jadi, nah dia tuh bakal jadi karakter yang paling curi perhatian banget sih sebaya muda. Apalagi trailer kali ini juga nampilin banyak banget petualangan Moana dan juga Maui gitu kan, waktu mereka berlayar ngelintasin lautan buat nyelamatin masa depan pulau dari Motunui. By the way sih, aku gak sabar banget sama Dwayne Johnson dan juga sama karakter-karakter lainnya. Apakah bakal lebih seru daripada animasi Moananya? So kita tunggu ya semuanya muda.
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Panggilan buat si paling hits. Gas goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangyaswemuda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
4: Eh, sorry, Kak.
5: Aduh, gimana sih, Kak? Makanan saya jadi kesenggol nih. Gak tahu apa, saya lagi lapar-lapernya.
4: Tapi kan saya nyenggol kakaknya, bukan makanannya. Itu masih full kok, gak ada yang tumpah.
5: Hadeh, yaudah sana-sana, saya mau makan.
6: Jam-jam rawan nih, pasti pada lapar dan cranky. Ya udah, sini aku temenin di Radio Kalimaya Baskara dengan lagu seru dan candaan lucu biar mood kamu balik lagi.

0: jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Gue kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh gak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

Kena macet emang paling bisa bikin mood langsung drop. Untung ada Radio Kalimah yang sekarang. Bikin mood langsung up pakai lagu-lagu anti-flop.

0: Assemble.
1: Tenangnya, dulu lawan Thanos. Sekarang kerjaannya ngopi mulu nih di teras sambil dengerin radio.
2: Iron Man, kamu gak bosen apa? Ayo bantuin aku lawan monster nih. Kamu bisa comeback tahu? Dunia butuh kamu.
1: Bro, Iron Man juga butuh healing, Kales. Dunia emang butuh aku, tapi aku butuhnya Kalimaya Baskara yang bisa nyelamatin hatiku.
3: Why are you playing one?
4: That's right.
5: Are you ready?
6: Yeah, yeah, yeah.
5: Ladies and gentlemen,
7: what's up?
8: Y'all make some noise.
7: Yeah.
9: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
10: Soalnya ada hits track yang siap puterin lagu-lagu hits favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Akulah Sang Dewi Radio yang selama ini menemani kamu sebaya muda.
1: OMG, aku ngefans banget sama kamu. Kita dengerin Kalimaya Baskara FM dari Radio Garden yuk. Mau jadi temennya Dewi Radio? Cus dengerin 102.1 Kalimaya Baskara FM.
2: Listen up.
3: Your favorite music station.
4: The most explosive.
5: Kalimaya Baskara.
6: Sebaya muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
7: Ini aku udah di tahap fix kecintaan pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neil.

3. Enaknya jadi cewek gak bisa nyetir mobil, cuma tinggal duduk manis terus disetirin. Passenger Princess, Perry.

0: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new in power.
1: Dance Bingo 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Number 1.
3: Sukses bikin aku GR pakai banget gitu kan, gara-gara fitur terbaru Instagram yang namanya instan. Aku tuh sempat ngira kalau ini tuh teman-teman aku ngepop gitu kan ke DM aku, ternyata bukan. Nah kali ini buat kamu yang ngerasa kayaknya instan gak penting-penting banget, kali ini IG akhirnya ngelis fitur yang penting nih sebaya muda. Kenapa gitu? Soalnya di Gista aku tuh bilang kalau fitur kali ini itu udah bisa kamu coba dari tanggal 8 Juni kemarin, dan itu kayak requestan dari orang seluruh dunia. Kenapa? Karena kamu tuh bisa mindahin posisi postingan di profile IG kamu tanpa harus ngikutin urutan waktu gitu kan. Dan artinya foto atau konten lama bisa dipindahin ke bagian paling atas grid cuma dengan ngedrag dan ngedrop. Caranya itu gampang banget. Kamu tuh cuman harus nge-update versi terbaru Instagram, terus abis itu kamu buka di profile, klik atau kamu cari yang namanya reorder grid. Nah, terus kamu di situ bisa deh nyusun ulang konten atau feeds kamu sesuai yang kayak kamu mau. By the way, fitur ini tuh ngebuka banyak kemungkinan terutama buat kamu creator, brand atau kamu pengguna biasa buat cantikin profile kamu nih sebaya muda. Nah, ini cocok banget buat kamu yang pengen jadi orang estetik tanpa perlu ngehapus postingan yang lama.
2: Number 2.
3: Udah ada di masa dimana supercar itu gak pakai bensin lagi sebaya muda, tapi udah pakai listrik. Kali ini datang dari Audi yang baru aja nge-launching yang namanya Novolary. Jadi supercar VX Hybrid ini punya tenaga 987 HP yang disiapin katanya sih bakal jadi penerus dari Spiritual RA. Dan mobil ini gak cuman kenceng aja, tapi juga bakal jadi teknologi dan new face dari desain Audi. Bahkan Voi itu bilang kalau katanya autocar gitu kan, si Novolary ini punya model flagship yang paling eksklusif dari Audi. Produksinya terbatas banget, gak sampai 500 unit di dunia, dan katanya buat pengirimannya bakal dijadwalin di paruh pertama tahun depan. Kalau katanya CEO Audi ya, Gernot Dallner itu bilang si Novolary ini sebagai pernyataan buat masa depan gitu, dan juga punya desain yang kuat, inovasi yang cepat dan teknologi tinggi. Di sini si Novolary ini punya mesin V8 4.0 liter twin turbo yang dipaduin sama 3 motor listrik, dan katanya sih ini bakal jadi yang terkenceng punyanya Audi ya. Dan buat kamu yang suka otomotif, katanya sih setara sama mobil di F1 ya. Wah, gimana nih? Kamu mau ikut PO atau masih mikir-mikir dulu nih?
2: Number 3.
3: Gak sabar, pokoknya gak sabar banget nonton live action Moana. So buat kamu yang takut ketinggalan, aku punya info terbaru. Kali ini dispil sama Cinemax kalau Disney baru aja ngerilis trailer terakhir buat live action Moana. Dan di sini ada surprise nih sebaya muda. Soalnya kalau dari trailernya sih ada karakter ikonik yang namanya Tamatoa, kepiting raksasa yang suka curi harta karun gitu. Dan ini tuh bakal jadi, nah dia tuh bakal jadi karakter yang paling curi perhatian banget sih sebaya muda. Apalagi trailer kali ini juga nampilin banyak banget petualangan Moana dan juga Maui gitu kan, waktu mereka berlayar ngelintasin lautan buat nyelamatin masa depan pulau dari Motunui. By the way sih, aku gak sabar banget sama Dwayne Johnson dan juga sama karakter-karakter lainnya. Apakah bakal lebih seru daripada animasi Moananya? So, kita tunggu ya semuanya muda.
1: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Pernah gak sih kamu ngerasa hidup tuh kayak roller coaster? Kadang semangat, kadang malas gerak, kadang overthinking gak jelas. Good Vibes Only siap nemenin kamu buat ngobrol santai, refleksi hidup, dan dapat motivasi biar makin grow and glow. Di sini kita bakal nge-breakdown lagu-lagu favorit kamu buat nyari makna tersembunyinya. Plus, ngobrol seru soal cinta, mimpi, dan realita anak muda. So, jangan cuma scroll medsos pas galau. Gasken, tune in ke OMG Special Good Vibes Only. Tiap minggu jam 4 sore, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
4: Perfect day with Kalimaya Baskara.
5: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. So, weekend terakhir nih sebagai muda sebelum akhirnya si Senin datang ya. Bawa notif tugas. Jadi buat sementara ini aku ajak dulu yuk buat pura-pura hidup gak harus seserius itu. Diumpetin dulu overthinkingnya, dipause dulu krisis hidupnya. Dan jangan buka dulu ya email-email kampus atau grup kerja selama 2 jam ke depan, karena ada Fanny di sini yang bakal nemenin kamu di GVO Good Vibes Only, di mana kita tuh gak bakal bahas yang serius-serius gitu ya, tapi bakal bahas hal paling jujur dari diri sendiri gitu. Jadi buat kamu yang capek, boleh banget capek. Yang bingung, boleh banget bilang bingung. Dan yang galau, boleh galau dulu aja. Siapin cemilan kamu, rebahan dulu yang nyaman. Atau kalau kamu lagi on the way busway nih, jangan lupa hati-hati di jalan ya. So, buat kamu yang mau ikutan sharing, curhat, atau request lagu andalan kamu, bisa langsung aja kirim ke 0822-622-0021 atau joinan di IG dan TikTok kita @kalimaya_malang.

0: Gak ada judgement di sini. Cuma aku, kamu, dan obrolan yang bikin kita sadar kalau kita gak sendiri.
1: Heart to heart, only on Good Vibes Only.
2: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
3: Sebagai muda, coba deh jawab jujur. Adulthood versi kamu tuh sebenarnya kayak gimana sih? Apa ketika kamu udah punya kerjaan tetap, atau bisa bayar kebutuhan sendiri, atau malah ketika kamu udah nikah dan punya pasangan hidup yang settle gitu? Karena sekarang kan banyak banget ya orang yang ngerasa telat jadi dewasa gitu gak sih? Padahal standar dewasa tiap orang tuh kan beda-beda ya. Ada yang milih fokus karir dulu, ada yang belum siap nikah, ada juga yang masih pengen nikmatin hidup tanpa buru-buru ngejar ekspektasi orang lain gitu. Dan itu gak salah kok, karena jadi dewasa kan bukan lomba siapa yang paling cepat ya sebagai muda. Tapi kadang kita cuma lagi nyusun hidup kita tuh versi yang lebih cocok buat diri sendiri gak sih? Kalau aku sendiri ya, adulting versi aku adalah ketika aku udah bawa tumbler dan minuman air putih kemana-mana gitu. Jadi kayak aku butuh banget nih asupan mineral tiap hari gitu ya, biar lebih sehat dan lebih bugar aja gitu. Kalau kamu versi adultingnya apa sih sebagai muda?

0: Gak ada judgement di sini. Cuma aku, kamu, dan obrolan yang bikin kita sadar kalau kita gak sendiri.
1: Heart to heart, only on Good Vibes Only.
2: Sebe muda, coba deh jawab jujur, adulthood versi kamu nih kayak gimana sih sebenarnya? Kalau akhir-akhir ini ya, aku baru sadar, kayaknya tuh generasi kita tuh lagi kena delayed adulthood deh. Apa sih kayak gitu tuh, delayed adulthood? Karena dulu ya, waktu kecil tuh kita mikir, aku sendiri mikir kayak umur 2-3 tuh ya, kita tuh jadi orang dewasa banget, yang bajunya formal, hidupnya teratur, terus juga mungkin jadi-jadi anak kuliahan atau yang udah lulus kuliah gitu ya. Terus abis itu ngerti pajak, pulang kerja bawa mobil sendiri. Nyatanya sekarang umur di kepala 2 ini masih mikir kayak nanti makan apa ya malam gitu. Terus kayak ini baju kalau dicuci luntur atau enggak ya, atau kayak panic attack gitu loh tiap ditanya kapan lulus gitu. Dan lucunya lagi, kita tuh udah cukup dewasa gak sih buat ngerti hidup itu tuh ternyata keras, tapi belum cukup stabil buat nentuin Dubai cuikuki mana yang paling worth it dibeli gitu ya. Makanya sekarang tuh banyak orang yang nunda nikah, nunda punya rumah, bahkan nunda buat nentuin hidup mau kemana, bukan karena malas jadi dewasa, tapi karena malas biaya hidup yang mahal, kepala yang berisik, terus juga hidup tuh ternyata gak semudah sinetron di jam 7 malam itu ya. Dan jujur aja, kadang rasa itu kita cuma jadi anak kecil yang dipaksa ngerti di dunia yang terlalu cepat dewasa ini, gak sih sebagai muda?

0: Gak ada judgement di sini. Cuma aku, kamu, dan obrolan yang bikin kita sadar kalau kita gak sendiri.
1: Heart to heart, only on Good Vibes Only.
2: Special for you, it's Kalimaya.
3: Sebagai muda, kalau ngomongin soal adulthood ya, dan yang tadi sempat aku bahas nih soal delayed adulthood, sebenarnya itu apa sih? Nah, jadi gini, setelah aku intip nih dari artikelnya The Times of India yang ngebahas tentang survei Deloitte gitu, di mana delayed adulthood itu kondisi ketika banyak anak muda sekarang yang ngerasa fase jadi orang dewasa itu makin mundur gitu. Kalau dulu adulthood identik sama punya kerjaan tetap, nikah, punya rumah, punya anak, hidup mapan. Sekarang umur 25 tuh masih bingung gitu, milih bayar skincare dulu atau milih matcha yang mana dulu ya, yang seremonial atau yang biasa gitu. Nah, dan ternyata itu tuh bukan cuma perasaan kita doang ya. Menurut survei tadi, sekitar 55% Gen Z dan 52% milenial tuh sekarang mulai nunda banyak target hidup karena kondisi ekonomi yang gak pasti. Dan karena generasi kita itu tuh tumbuh di era yang semuanya serba cepat tapi juga serba mahal. Kalau kamu sendiri nih sebagai muda, setuju gak sih sama delayed adulthood ini?

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there. Son of your day, Kalimaya Baskara.
1: Halo sebaya muda, balik lagi nih sama Fai di segmen lalu lalang ya, yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang nih hari ini ya, Minggu tanggal 14 Juni 2026. So buat

kamu yang lagi di jalan nih, pulang kerja, pulang lagi weekend ya, lagi pulang main gitu ya. Menurut CCTV malangkota.co.id, kendaraan terpantau ramai lancar di daerah Suhat ke arah Veteran. Dan cuaca di wilayah ini juga cerah ya. Dan pastiin kamu berkendara dengan aman, menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI, juga mematuhi rambu lintas. Don't forget to riding safely, sebaik muda.

0: jawaban dari keresahan kita itu udah ada. Kita cuma butuh sudut pandang dari yang lebih luas. So, siap-siap dapetin wisdom yang bisa bikin hidup kamu lebih mantap.
1: Let's talk with the wise on Good Vibes Only.
2: Always with you, Kalibaya Baskara.
3: Duh, sekarang ya kalau misalkan ngomongin delayed adulthood nih. Kalau misalkan tadi aku udah bilang survei yang membuktikan nih kalau 55% Gen Z itu udah banyak nunda target hidup ya. Ternyata ada fakta lain nih, kalau ternyata millennials pun juga merasakan hal yang sama. Jadi bukan cuma Gen Z yang ngerasa banyak nunda segala hal gitu ya, kayak kalau misalkan ditanyain kapan nikah tuh sekarang Gen Z udah nggak tahu kapan nikahnya, mungkin 25 ke atas gitu, yang padahal kalau misalkan kita lihat dulu ya, target nikah buat cewek-cewek tuh kayaknya di umur 22-24 tuh kadang udah sering ditanyain gitu. Sedangkan kalau sekarang cewek-cewek Gen Z ditanyain kapan nikah udah nggak yang jadi hal yang sensitif gitu nggak sih, malah mereka tuh lebih open minded untuk ngerasa secure dulu gitu ya, untuk main padel dulu atau pilates dulu gitu dibanding mikirin kapan nikah gitu. Kalau faktanya ternyata milenial juga punya target hidup yang nunda. Kalau kamu tuh setuju gak sih sebagai muda kalau milenial tuh ternyata juga relate sama kehidupan Gen Z yang udah mulai gak mikirin soal nikah gitu?

0: jawaban dari keresahan kita itu udah ada. Kita cuma butuh sudut pandang dari yang lebih luas. So, siap-siap dapetin wisdom yang bisa bikin hidup kamu lebih mantap.
1: Let's talk with the wise on Good Vibes Only.
2: What a 2.1 your friendly hit station.
3: Kalau kamu mikir di late adulthood itu cuma kebanyakan kayak soal nunda nikah, kamu harus dengerin yang satu ini sih. Karena aku habis baca ya dari surveinya Deloitte, kalau yang dibahas sama The Times of India, selain 55% Gen Z udah nunda target hidup karena kondisi finansial, ternyata hampir setengah responden ini juga hidupnya tuh paycheck to paycheck gitu loh, alias gaji masuk terus numpang lewat doang. Dan ini lucu sih, karena dulu tuh orang milih kerja kan berdasarkan passion ya, tapi sekarang tuh Gen Z milih kerja berdasarkan kos di daerah situ manusiawi gak sih gitu. Karena menurut survei juga ya, 69% Gen Z bilang kalau harga dan ketersediaan rumah sekarang tuh ngaruhnya ngaruh banget gitu ke keputusan karir mereka. Jadi kalau misalkan kemarin ya kita tuh kuliah disambut sama pandemi, lulus disambut sama layoff, terus juga belum stabil udah naik aja Pertamax ya tiba-tiba. Jadi dari segala faktor di late adulthood nih, faktor mana sih yang bikin kamu paling relate sebagai muda?

0: jawaban dari keresahan kita itu udah ada. Kita cuma butuh sudut pandang dari yang lebih luas. So, siap-siap dapetin wisdom yang bisa bikin hidup kamu lebih mantap.
1: Let's talk with the wise on Good Vibes Only.
2: Son of your day, Kalimaya Baskara.
3: Sebagai muda ternyata ya, bukan cuma kita yang ngerasain dunia kerja tuh beda banget sama dunia kuliah, dan ini datanya beneran ya. Karena survei dari Holt International Business School yang dibahas sama Best Colleges, kalau 24% Gen Z yang merasa mereka tuh punya skill lengkap buat kerja di dunia nyata tuh, itu cuma 24% loh, padahal kita kan kuliah 4 tahun gitu ya. Dan soal delayed adulthood ini, aku tuh ngerasa aku pengen banget dipeluk gitu ya sama orang-orang terdekat aku buat ngomong kayak, gak apa-apa kok buat ngerasain hal-hal kayak gini, karena bukan kamu yang cuma ngerasain hal kayak gini, dan semua orang tuh punya fasenya masing-masing gitu. Dan soal ngomongin soal pelukan gitu ya, dan pelukan itu gak cuma semerta-merta physically dipeluk gitu, tapi aku ngerasa aku dipeluk banget sama lagu yang satu ini, yang menurut aku tuh relate banget tentang life crisis gitu, tentang delayed adulthood. Apa tuh? Mungkin tentang trauma kah yang bisa disembuhkan? Coba deh. So this song is for you.

0: Listen up.
1: You're the best music station.
2: The most explosive.

0: Karena musik bukan cuma buat didengerin, tapi juga buat dimaknai. So, let the music guide your journey.
1: Only on Song Stories. Stay tuned di Good Vibes Only.
2: Sebagai muda, abis ngomongin soal di late adulthood tadi ya, ada satu lagu yang relate banget kan sama kehidupan kita sekarang gitu. Dan kalau misalkan soal lagunya Matilda yang Harry Styles ini ya, kalau didengerin baik-baik liriknya, lagu itu rasanya kayak cerita tentang orang yang dari dulu selalu berusaha kelihatan gak apa-apa gak sih.
3: And you're trying to lift off the ground on those old two wheels.
2: Padahal ya, sebenarnya capek gitu, capek harus kuat sendiri, capek tumbuh dewasa terlalu cepat, apalagi pas bagian you don't have to be sorry for living and growing up. Kayak makin dewasa tuh kadang makin mulai sadar gak sih, kalau gak semua tempat kayak rumah.

Terus ya lagu ini tuh kayak ngingetin kita kalau growing up itu nggak harus selalu sesuai ekspektasi orang lain nih. Terus kalau menurut kamu nih sebagai muda, ekspektasi apa sih yang paling ngebabarin kamu?

0: Karena musik bukan cuma buat didengerin, tapi juga buat dimaknai. So, let the music guide your journey.
1: Only on Song Stories. Stay tuned di Good Vibes Only.

Kalau didengerin lebih dalam lagi ya sebagai muda, Matilda tuh juga kayak nyeritain tentang healing dari luka lama dari orang yang mungkin selama ini terbiasa nyimpen semuanya sendiri gitu, yang selalu bilang aku nggak apa-apa, padahal dalamnya tuh udah capek banget. Dan itu kerasa banget di lirik Matilda, you talk of the pain like it's all alright.

Kayak ada banyak orang yang udah terlalu terbiasa sama rasa sakit sampai akhirnya nganggep itu hal biasa dan malah ada yang dibercandain atau kayak pretending like nothing hurts and everything is all fine. Padahal belum tentu dia benar-benar sembuh. Makanya lagu ini tuh comforting banget deh.

gak maksanya tuh ya, karena kita tuh gak dipaksa buat langsung kuat atau langsung move on gitu. Dia tuh cuma kayak pelan-pelan bilang healing itu takes time dan kamu gak harus minta maaf or being guilty cuma karena kamu masih belajar buat pulih.

0: Karena musik bukan cuma buat didengerin, tapi juga buat dimaknai. So, let the music guide your journey.
1: Only on Song Stories. Stay tuned di Good Vibes Only.
2: Perfect day with Karma. You can let it go.
3: Masih soal lagu Matilda, SBY Muda, dan Jujur, ada satu bagian dari lagu ini yang bikin aku mikir kalau ternyata growing up itu kadang juga tentang kecewa sama tempat yang seharusnya bisa kita anggap paling nyaman gitu. Karena waktu kecil, kita tuh kira rumah adalah tempat paling nyaman, tempat pulang, dan tempat dimengerti.

Tapi pas gede, ternyata nggak semua orang punya privilege buat ngerasain itu loh sebagai muda. Karena ada yang kalau cerita tuh malah dibilang lebay, ada yang capek dibanding-bandingin, atau ada juga yang akhirnya ngerasa jadi people pleaser karena dari kecil terbiasa takut bikin orang kecewa gitu. Dan efeknya bahkan bisa ke bawah sampai dewasa gitu. Jadi kayak susah bilang enggak atau susah cerita jujur sampai terbiasa hiding everything behind.

Karena lagu ini gak cuma ngomongin soal heartbreak yang kayak biasanya soal cinta-cintaan ya, tapi tentang luka yang kadang datangnya itu justru dari rumah sendiri. Jadi kalau definisi rumah versi kamu, apa sih sebagai muda? You can let it go, you can throw a party. I'd like to

I'd like to watch you sleeping. Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam mimpi. Berdua ini bisa terbang dan bermain-main di awan.

0: Si paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Live love love, Kalimaya Baskara.
2: Hai, hai sebaya muda, balik lagi nih bareng Fai di segmen lalu lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas kota Malang hari ini ya, tanggal 14, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Jadi buat kamu nih yang lagi pulang dan menuju ke arah MT Haryono, di perempatan MT Haryono menuju arah Dinoyo atau mau ke Jalan Gajayana tuh, menurut CCTV malangkota.go.id arus kendaraan terpantau lancar, sementara dari arah sebaliknya ya, dari Dinoyo mau ke arah sebaliknya itu terpantau ramai lancar dan cuaca di wilayah ini terlihat cerah. Jadi pastiin kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI. Dan jangan lupa juga untuk mematuhi rambu lalu lintas. So don't forget to riding safely, sebaya muda.

0: Kita sering gak sadar loh kalau kita lagi stuck di vibes yang ngerusak mood sendiri. So, let's reflect, reset, and recharge.
1: And let me check your vibe with good vibes only.
2: Kalimaya Baskara, only for you.
3: Sebagai muda, pernah gak sih dengerin kata-kata kayak gini nih? Maybe we're not falling behind, but maybe we're just growing at our own pace gitu. Kayak, jadi tuh abis kita ngomongin tentang delayed adulthood, trauma, sampai capeknya growing up ya, aku jadi sadar nih sama satu hal, kalau ternyata banyak dari kita tuh yang terlalu sibuk ngejar timeline hidup orang lain sampai lupa kalau hidup tuh bukan lomba siapa yang paling cepat buat jadi orang sukses gitu. Padahal kayak tiap orang kan punya waktunya sendiri ya, dan kalian tuh jangan compete sama orang lain gitu. Dan kalau misalnya kita ngelihat ada orang yang umur 22 udah nemu arah dan pasangan hidup, bukan berarti juga hidupnya lebih enak gitu dibanding sama umur yang udah lebih matang gitu, misalkan umur 27 tapi masih nyoba buat nyembuhin segala trauma yang ada. Itu kayak gak apa-apa banget ya, dua-duanya oke banget, karena hidup kan bukan soal siapa duluan yang sampai gitu, karena gak ada garis finishnya. So if you lately dan kamu ngerasa tertinggal, kamu harus tahu kalau pelan itu bukan bagian dari sebuah kegagalan ya, tapi sebuah perjalanan gitu.

kamu dibilang, kamu kan udah dewasa, harusnya begini, tapi kamu malah mikir, sebenarnya kedewasaan itu apa sih? Kita bakal ngomongin lika-liku hidup menjadi dewasa, Omion,

0: Gak ada judgement di sini. Cuma aku, kamu, dan obrolan yang bikin kita sadar kalau kita gak sendiri.
1: Heart to heart, only on Good Vibes Only.
2: Kalimia Baskara, your favorite station.
3: Sebagai muda aku ada cerita nih dikit ya. Kalau ini tuh ceritanya tentang suatu proses gitu sih yang mungkin gak banyak orang lihat. Jadi tuh ada satu tokoh dari namanya tuh J.K. Rowling, penulisnya Harry Potter. Jadi sebelum bukunya jadi besar banget kayak sekarang, dia tuh pernah berada di fase hidup yang jauh dari kata sukses loh sebagai muda. Jadi dia ini seorang single mom, hidup sederhana, terus juga sering ditolak banyak publisher, dan sempat ngerasa hidupnya kayak stuck banget. Tapi dia tuh tetap nulis dan pelan-pelan gitu. Bahkan di kondisi yang gak ideal sama sekali tuh dia tetap nulis gitu. Dan yang menarik, dia tuh gak langsung jadi besar gitu dalam semalam. Butuh banyak penolakan dulu, banyak ragu dulu, banyak hari yang gak pasti dulu gitu. Tapi tetap dia jalanin. Dan kalau kita tarik dulu nih ke kehidupan kita sekarang, mungkin kita juga ada di fase itu. Fase yang orang lain belum tentu paham. Fase yang kelihatannya biasa aja, padahal dalamnya tuh penuh perjuangan gitu. So maybe this is just a chapter, and that's still being written.

0: Maya Baskara, only for you.
1: Duh, kalau ngomongin soal adulting ya, kayaknya emang udah nggak ada habisnya gitu, karena kan kita udah digempur habis-habisan ya sama hal-hal yang mungkin ekspektasinya tuh orang-orang banyak gitu ya ke diri kita tentang idealnya kita nikah, idealnya kita lulus, idealnya kita punya kerjaan yang settle gitu. Dan kalau misalkan ngomongin hal-hal kayak gitu, aku udah gak bisa nemenin kamu lagi nih sebagai muda sayangnya. Karena alarm Fai ini udah bunyi ya, udah jam 6 sore. Dan udah waktunya nih buat Fai pamit dulu. So thank you ya udah nemenin Fai di segmen Good Vibes Only hari ini dari jam 4 tadi. Mulai ngomongin soal delayed adulting yang kayak kita tuh gak pernah punya kata terlambat gitu untuk nemuin pace kita sendiri. Terus juga buat kamu nih yang udah gabungan di WhatsApp, IG, sampai ke live TikTok yang udah mantengin dari tadi, sending all my love to you guys. Dan walaupun ya mama aku udah jemput nih di depan, jangan sedih dulu karena tiap hari Minggu aku dan hitsmaker lainnya bakal nemenin kamu di OMG Special GVO dari jam 4 sampai jam 6 sore. So keep your ears on 102.1 Kalimeya Baskara FM, the new hits power. Faye gotta dip now. Dadah, bye-bye.

saat malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hitstrek siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebaya muda, jujur deh, siapa di sini yang ngerasa kalau dunia pernikahan itu serem? Atau mungkin kalian mikir kalau udah nikah, hidup nggak bakalan seasik pas masih single kan? Tapi gimana jadinya kalau kalian lagi berada di titik tergelap kalian, terendah kalian, tiba-tiba datang seorang ustadz yang ngajak kalian ta'aruf. Hah, nggak ada angin, nggak ada hujan, ngajak kalian ta'aruf. Waduh, gimana ya rasanya? Ternyata, kisah nyata kayak gitu beneran ada loh. Ines baru aja di spill sama kompas.com soal film yang lagi rame banget. Judulnya 172 Days yang dibintangin sama Brian Domani dan Yasmin Napier. Film ini bakalan ngebawa kita masuk ke perjalanan cinta yang bener-bener nyentuh. Film ini ngabadiin momen manis antara Nazira Shafa dan almarhum Amir Azikra. Mulai dari perjuangan hijrah, momen-momen indah mereka, sampai detik-detik terakhir Nazira nemenin sang suami. Film ini tuh bukan sekedar tontonan, tapi bentuk healing dan surat cinta paling tulus dari Nazira buat mendiang suaminya. Duh, Ines jadi ikutan berkaca-kaca nih. Buat kalian yang butuh asupan film romantis yang bermakna, buruan tonton kisah mereka sekarang juga. Tapi inget, siapin tisu yang banyak ya sebaya muda, karena ceritanya tuh bener-bener bikin kita nyesek setengah mampus.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us sebaya muda.
2: Kalimaya Baskara FM, Lady.

0: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
1: Take a deep breath.
2: You're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
3: Lagi di fase yang dikit-dikit nanya, aku tuh sebenarnya mau jadi apa sih nanti?
0: Dia teman udah nikah, ada juga yang udah beli mobil, ada juga yang punya 100 juta pertama di umurnya yang masih muda. Sedangkan kita masih bingung nih nentuin passionnya mau jadi apa. Nah pas Yupi intip ya, faktanya dari LinkedIn ternyata sekitar 75% orang di usia 25 tahun itu emang mengalami yang namanya quarter life crisis. Jadi rasa cemasmu itu sebenarnya normal banget ya. Dan di Daily of Life, yuk kita sepakati kalau hidup itu bukan balapan ya. Kamu gak telat kok dari yang lain, kamu cuma lagi ada di jalurmu sendiri. Jadi kamu cuma perlu fokus sama apa yang bisa kamu lakuin hari ini tanpa perlu merasa tertinggal dari orang lain. Your time will come, just keep moving. Ingat ya, sebagai muda, semua pasti ada jalannya masing-masing. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyois bayi muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
4: Check it out.
5: 102.1.
6: That's right.
4: Are you ready?
6: Yeah.
4: Ladies and gentlemen.

0: Japan National Tourist Organization, pengunjung bisa loh mempelajari perbedaan kuil Buddha dan juga Shrine Shinto. Termasuk tata cara serta kebiasaan saat berkunjung ya. Jadi jangan asal masuk, teriak-teriak atau foto sembarangan di area yang dilarang. Biasanya tuh ya, pengunjung juga harus jaga sikap, cuci tangan di area tertentu, dan juga mengikuti alur kunjungan dengan tenang ya pastinya. Karena traveling ke negara lain itu bukan cuma soal melihat budaya, tapi juga belajar menghormati. So tetap jadi turis yang keren dan tahu aturan ya. Gimana? Asik kan? Catatan perjalanan kali ini.
1: Next trip siap lebih seru, lebih kenyang, lebih high.
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Fat music flow through you.

0: Music made to move, you.
1: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
2: Ini aku udah di tahap fix kecintaan pakai banget, nggak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

0: number 3.
1: Enaknya jadi cewek gak bisa nyetir mobil, cuma tinggal duduk manis terus disetirin. Passenger Princess, Perry.

0: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new in power.
1: Today's Big on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Number 1.
3: Sukses bikin aku GR pakai banget gitu kan, gara-gara fitur terbaru Instagram yang namanya instan. Aku tuh sempat ngira kalau ini tuh teman-teman aku ngepop gitu kan ke DM aku, ternyata bukan. Nah kali ini buat kamu yang ngerasa kayaknya instan gak penting-penting banget, kali ini IG akhirnya ngelis fitur yang penting nih sebaya muda. Kenapa gitu? Soalnya di Gista aku tuh bilang kalau fitur kali ini itu udah bisa kamu coba dari tanggal 8 Juni kemarin, dan itu kayak requestan dari orang seluruh dunia. Kenapa? Karena kamu tuh bisa mindahin posisi postingan di profile IG kamu tanpa harus ngikutin urutan waktu gitu kan. Dan artinya foto atau konten lama bisa dipindahin ke bagian paling atas grid cuma dengan ngedrag dan ngedrop. Caranya itu gampang banget. Kamu tuh cuman harus nge-update versi terbaru Instagram, terus abis itu kamu buka di profile, klik atau kamu cari yang namanya reorder grid. Nah, terus kamu di situ bisa deh nyusun ulang konten atau feeds kamu sesuai yang kayak kamu mau. By the way, fitur ini tuh ngebuka banyak kemungkinan terutama buat kamu kreator, brand atau kamu pengguna biasa buat cantikin profile kamu nih sebaya muda. Nah ini cocok banget buat kamu yang pengen jadi orang estetik tanpa perlu ngehapus postingan yang lama.
2: Number 2.
3: Udah ada di masa dimana supercar itu gak pakai bensin lagi sebaya muda, tapi udah pakai listrik. Kali ini datang dari Audi yang baru aja nge-launching yang namanya Novolary. Jadi supercar VX Hybrid ini punya tenaga 987 HP yang disiapin katanya sih bakal jadi penerus dari Spiritual RA. Dan mobil ini gak cuman kenceng aja, tapi juga bakal jadi teknologi dan new face dari desain Audi. Bahkan Voi itu bilang kalau katanya autocar gitu kan. Si Novolary ini punya model flagship yang paling eksklusif dari Audi. Produksinya terbatas banget, gak sampai 500 unit di dunia, dan katanya buat pengirimannya bakal dijadwalin di paruh pertama tahun depan. Kalau katanya CEO Audi ya, Gernot Dallner itu bilang si Novolary ini sebagai pernyataan buat masa depan gitu, dan juga punya desain yang kuat, inovasi yang cepat dan teknologi tinggi. Di sini si Novolary ini punya mesin V8 4.0 liter twin turbo yang dipaduin sama 3 motor listrik, dan katanya sih bakal jadi yang terkenceng punyanya Audi ya. Dan buat kamu yang suka otomotif, katanya sih setara sama mobil di F1 ya. Wah, gimana nih? Kamu mau ikut PO atau masih mikir-mikir dulu nih?
2: Number 3.
3: Gak sabar, pokoknya gak sabar banget nonton live action Moana. So buat kamu yang takut ketinggalan, aku punya info terbaru. Kali ini di-spill sama Cinemark kalau Disney baru aja ngerilis trailer terakhir buat live action Moana. Dan di sini ada surprise nih sebaya muda. Soalnya kalau dari trailernya sih ada karakter ikonik yang namanya Tamatoa, kepiting raksasa yang suka curi harta karun gitu. Dan ini tuh bakal jadi, nah dia tuh bakal jadi karakter yang paling curi perhatian banget sih sebaya muda. Apalagi trailer kali ini juga nampilin banyak banget petualangan Moana dan juga Maui gitu kan, waktu mereka berlayar ngelintasin lautan buat nyelamatin masa depan pulau dari Motunui. By the way sih aku gak sabar banget sama Dwayne Johnson dan juga sama karakter-karakter lainnya. Apakah bakal lebih seru daripada animasi Moananya? So kita tunggu ya semuanya muda.
1: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
4: Today is yours with Kalimaya Baskara.
5: Yay, cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
6: Cappuccino The Series episode kebelet viral.
7: Kalian tahu gak sih TikTokers yang suka parodi viral sama suka dance-dance gak jelas? Kayaknya enak gak sih kalau jadi selebgram? Kayak uangnya banyak, tinggal buat drama, dapet duit, diundang ke podcast-podcast. Kebeli Palisade. Gimana ya caranya biar aku kayak gitu? Nih, aku udah buat video-video kayak gitu. Persis, tapi gak viral-viral.
8: Tapi ya, kalau cuman parodi sama dance viral, gak kreatif dong.
9: Gak usah ngejar viralnya deh, Dre. Coba kamu konsisten dulu. Sama, coba deh buat konten-konten kreatif. Kalau kayak gitu mah, mainstream, Dre.
7: Ya kalau kayak gitu, kapan coba aku kaya dan terkenalnya?
8: Gak ada yang instan tau.
9: Iya, aku doain lancar deh. Yuk, udah mau lanjut kelas.
7: Banyak juga ya yang nonton.
8: Kamu ngapain sih? Kok bajumu kocak kayak gitu?
9: Kamu lagi cosplay siapa deh? Lucu banget. Ada-ada aja.
7: Ini loh, aku lagi cosplay itu tuh yang lagi rame. Gara-gara aku cosplay kayak gini, banyak yang nonton. Duh, lihat loh.
8: Andre, ada-ada aja.
7: Tapi sumpah, lumayan loh. Nih aku dapat endorsan udah dikasih uang, dikasih barang gratis pula.
8: Tapi jangan sampai berlebihan loh. Hati-hati, jejak digital.
7: Aman aja.
8: Rama, si Andre mana ya? Kok gak kelihatan?
9: Lah, kamu belum tahu, Sin.
8: Kenapa-kenapa?
9: Kemarin dia viral tahu di X.
8: Hah? Aku gak main X. Kenapa emang?
9: Nih, bentar ya. Tuh, lihat. Dia dirojek netizen. Karena dia lagi cosplay. Kayak pakai baju Cesar YKS.
8: Ya ampun, aneh-aneh aja dah. Apa kita ke Andre ya? Takut kenapa-napa?
9: Boleh. Bentar ya, aku ambil motor.

0: Andre, Andre.
1: Dre.
2: Eh, kalian.
1: Kamu gak apa-apa?
2: Sini, masuk dulu.
1: Kamu gak apa-apa, Dre?
2: Gak apa-apa kok, Rama.
1: Jangan sampai kamu terlalu jauh juga ngelakuin hal-hal aneh cuma buat viral. Ingat, sekali jejak digital jelek keluar, susah banget loh ngebersihinnya.
0: Iya tuh, banyak loh sekarang yang akhirnya nyesel gara-gara dulu suka buat konten asal-asalan. Kamu gak mau kan tiba-tiba pas udah sukses, jejak digital masa lalu malah jadi bumerang buat kamu.
2: Aduh, jangan nakut-nakutin dong. Tapi ya bener juga sih, sekarang semua orang bisa lihat apa yang kita posting.
1: Makanya, lebih baik kamu bikin konten yang bermanfaat aja, Dre. Daripada cuma ngejar viral sesaat, mending bikin sesuatu yang punya dampak positif. Pasti orang-orang lebih respect sama kamu.
0: Iya, anggap aja dari kejadian kemarin buat kamu belajar. Gimana kalau kamu mulai masukin bakat kamu yang lain? Kamu kan suka gambar tuh. Coba deh buat konten-konten gambar.
2: Iya, tapi gambar aku belum seberapa. Emang orang mau nonton?
1: Dre, gak ada yang langsung besar. Semua butuh proses. Mulai dari yang kamu bisa dulu. Lama-lama, pasti juga ada yang ngelirik. Yang penting konsisten.
0: Dre, kamu gak perlu ngelakuin hal yang aneh-aneh. Takut keterusan kayak si Popo gimana? Kamu mau? Kamu masih bisa sukses tanpa harus ngorbanin harga diri kamu, Dre.
2: Tapi, gimana kalau ini kesempatan terakhir aku?
1: Kalau itu cara kamu buat sukses, Dre, mungkin itu bukan kesuksesan yang kamu butuhin.
2: Aku gak tahu, aku cuma capek.
0: Kita semua ngerti kamu capek, tapi jangan sampai keputusan yang kamu ambil sekarang malah bikin kamu menyesal seumur hidup.
2: Iya sih, mungkin kalian benar.
0: Kita di sini buat bantu kamu, gak usah buru-buru kok, Andre.
2: Oke, aku coba pikirin lagi. Makasih ya guys. Peringatan nih buat yang pengen viral. Konten viral memang bikin heboh. Tapi hati-hati nih sebaya muda, kalau nggak siap mental, kamu cuma viral di grup gosip ibu-ibu komplek loh. So, jangan sampai ketinggalan keseruan Cappuccino, Kalimaya punya cerita on radio. Episode selanjutnya ya sebaya muda.
3: Yeay, Cappuccino, Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun sebaya muda. So, stay tuned.
4: Cappuccino episode pay letter.
5: Astaga, tagihan pay letterku bulan ini 4 juta.
4: Ya elah, biasa aja kali. Aku malah 5 juta. Cicil aja lah, kan bisa dicicil.
6: Cicil pakai apa? Doa. Kalian tuh udah kayak orang balapan, siapa yang paling cepat ngabisin duit.
5: Aku tuh cuma kepencet doang. Eh, tiba-tiba ada tulisan check out Anda telah berhasil.
4: Ya, kalau itu sih salah kamu ya, Kak. Makanya, kalau belanja tuh jangan tengah malam. Jam segitu mah emang gampang banget tuh kasut. Kalau aku sih belanjanya buat self-reward ya. Capek kerja masa nggak boleh hedon dikit?
6: Yaudah iya, tapi kalau kelilit tagihan pay later, jangan salahin aku ya.
5: Boy, Naya, aku barusan dapat notif cicilan nunggak. Aduh, mana kena denda lagi.
4: Eh, ya ampun, aku juga kena, Kak. Duh, gimana ya, Kak? Apa minjem sama teman dulu kali ya, Kak?
5: Itu mah sama aja ngutang gak sih? Cuma utangnya pindah aja ke teman, gak di aplikasi lagi.
4: Iya sih. Ya udahlah ya, kita cari freelance aja dulu.
5: Aduh, bisa KO ini kalau begini terus sampai pelet terlunas. Pagi sampai sore kerja, balik ke rumah bukannya istirahat, malah ngerjain freelance.
4: Sumpah, iya. Capek banget tahu rasanya. Tapi ya mau gimana lagi ya, Kak?
5: Nyesel deh pakai pay letter terus tapi nggak dibayar-bayar.
4: Jujur, aku juga nyesel sih. Kenapa ya, Kak, kita boros banget?
5: Abisnya pada menarik banget produknya, Nay. Ya, ada salahnya kita juga sih.
4: Aku harusnya nggak dikit-dikit self-reward ya. Duh, nyesel banget lagi.
5: Ya udahlah, kerjain dulu aja biar cepat selesai ya, nggak?
4: Kayaknya enak ya jadi Luna. Gak kelilit pay letter kayak kita. Pasti dia lagi nyantai nih di rumah.
5: Nay, kerjain.
4: Iya, iya.
6: Hai Raka, hai Naya.
4: Hai Lun.
6: Buset, serem mama tuh kantong mata. Habis ngapain sih kalian?
5: Ini Lun, tiap malam kita sekarang freelance.
6: Widih, produktif banget nih kayaknya.
4: Terpaksa produktif sih Lun, buat bayar cicilan pay letter.
6: Hah, belum dibayar juga? Sekarang udah numpuk berapa banyak?
5: Ya, sekitar 7 jutaan lah kalau termasuk denda.
4: Ya, gimana ya Lun? Mau gak mau, kita ikut freelance lah biar kebayar semua.
6: Kalian sih pay letter, pusingnya juga ikut letter kan? Makanya jangan sering-sering pakai pay letter.
5: Kalau gak gitu, ya gak bakal kebeli barangnya Lun.
6: Manajemen uangnya dibenerin makanya. Kalau mau beli sesuatu, nabung dulu.
5: Iya, maaf, aku salah deh.
4: Tapi kalau udah terlanjur gini, gimana ya kak? Jujur nih, aku gak kuat sih kalau selamanya harus kerja rodi gini.
5: Mau gak mau tetap kerja sampai lunas semua sih, Nay. Kan gak mungkin juga kita judol.
6: Makanya guys, kalau mau pakai pay letter tuh, pikir dua kali. Jangan asal mencet, terus pusingnya belakangan. At least, kalau mau pakai pay letter tuh, bayarnya tepat waktu deh. Kalau begini kan, kasihan kaliannya. Udah harus bayar cicilan, kena bunganya pula.
5: Iya ya, Lun. Aku nyesel banget asal pakai pay letter.
4: Sebenarnya aku sadar sih, Lun. Aku kan beli sneakers mahal, tapi ujung-ujungnya juga jarang dipakai tuh. Laptop baru yang lagi aku cicil sekarang juga ya cuma dipakai buat nonton drakor aja. Kayak buat apa ya?
5: Iya sih. Aku juga kadang mikir, biasanya aku pengen check out baju tuh biar kelihatan keren aja di story. Tapi abis di-upload, ya udah, nggak dipakai lagi tuh bajunya.
6: Nah, itu dia. Coba mulai sekarang dipilah barang mana yang kamu butuh dan barang mana yang kamu pengen. Pikirin mateng-mateng deh pokoknya.
4: Duh, iya juga sih. Ya udah deh, aku mulai detox belanja aja, ngurangin check out biar enggak tergiur sama pay letter.
5: Aku juga deh, mulai besok coba chat aku tengah malam ya. Takutnya aku mau check out jam 2 pagi lagi. Kalau bisa, gedor aja rumahku, jambak rambutku sekalian.
6: Wah, dengan senang hati itu mah. Aku jambak deh sampai sadar finansial.
4: Sebaya muda, kebiasaan hedon tuh emang bisa bikin kita lupa diri sih. Rasanya pengen banget tuh check out terus-terusan. Ujung-ujungnya pakai pay letter sampai tagihannya menumpuk. Tapi jangan lupa ya, setiap kali sebaya muda klik check out, ada konsekuensi yang menunggu. So, bijaklah mengatur keuangan karena pay

0: Cappuccino, episode lari-lari terus, apa sih yang dikejar? Akhirnya jam makan siang juga ya?
1: Iya nih, duh dosen tadi lama banget ngajarnya, mana udah lapar banget.
0: Iya lagi, BTW si Alma mana ya? Masa masih di kelas?
1: Kayaknya iya deh, masih ada yang dikerjain mungkin. Dia kan emang gitu, sibuknya itu loh udah kayak presiden.
0: Lah dia mah kalau ada lomba siapa yang sibuknya mirip presiden, dia juara satu, presidennya juara dua.
1: Bener lagi.
2: Hai guys, maaf Paul telat join.
1: Abis dari mana aja sih Al?
2: Ini, tadi abis ngurus berkas.
0: Berkas buat apa?
2: Ini loh, aku mau daftar student ambassador gitu.
0: Daftar lagi? Kamu gak capek apa? Kamu ini udah sibuk banget loh.
1: Eh mbak, sadar please. Kamu tuh udah jadi pengurus di BEM, udah jadi asisten praktikum, belum lagi freelance-mu itu, yang di event organizer. Sekarang masih mau daftar lagi?
2: Kan cari pengalaman. Toh juga abis ini aku lengser dari BEM karena periodenya udah mau habis, jadi masih bisa lah nambah satu. Coba deh kalian lihat LinkedIn orang-orang, udah top-top banget.
0: Aduh, minimal nafas dulu gak sih? Masa satu selesai langsung digasin yang lain? Belum lagi kuliah kamu. Kamu lagi nyiapin buat student exchange kan? Lagian kamu juga gak harus jadi kayak orang lain.
2: Iya sih, tapi aman kok guys. Tenang aja, masih bisa survive kok.
1: Susah deh kalau udah batu kayak gini. Pokoknya jangan lupa istirahat ya, jangan dipaksain.
2: Iya, pada bawel banget sih. Udah yuk lanjut makan. Ini bikin rundown selesai. Habis itu bikin esai, terus berangkat meeting deh. Waktunya masih cukup sih harusnya. Besok presentasi ya? Aduh, nggak bisa lagi kalau sekarang. Tolong dibagi aja deh, Ref, tugasnya. Nanti bagian aku kasih yang agak susah aja, nggak apa-apa. Nanti malam aku pasti kerjain kok.
3: Nggak bisa banget ya, Al.
2: Iya, Ref, sorry banget ya. Aku ada meeting sama klien nih.
3: Oke deh, Al.
1: Gimana? Pasti nggak bisa kan dia?
0: Iya, ada meeting sama klien, cenah.
1: Ya udah, bagi aja dulu tugasnya. Sibuk-sibuk gitu, dia nggak beban kelompok kok.
0: Iya, tahu kok. Cuman aku khawatir aja. Pasti dia juga terakhir makan siang tadi bareng kita.
1: Bener lagi, kalau gak ketemu kita tadi siang, dia juga gak bakal makan tuh kayaknya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh Alma.
1: Eh, kok bisa pingsan gini? Ayo bawa ke klinik.
2: Guys,
0: udah bangun Al. Nih, minum dulu.
2: Sekarang jam berapa ya?
1: Jam setengah satu nih, kenapa?
2: Aku jam satu ada interview, aku harus siap-siap, online kok interviewnya.
0: Enggak usah, gak ada ya interview-interviewan lagi. Udah sampai pingsan gini, masih aja kepikiran interview.
2: Tapi guys, aku perlu banget, nanti aku ketinggalan.
0: Ketinggalan apa? Orang-orang.
1: Kamu terakhir makan kapan, Al?
2: Kemarin siang, waktu sama kalian.
1: Tuh kan, udah ya, stop lari terus-terusan sampai lupa diri. Lagian, apa sih yang dikejar, Al? Ekspektasi orang lain, pencapaian orang lain. Kalau lihat orang lain terus, gak ada habisnya sih Al. Tapi coba deh lihat diri kamu, capek, stres, gak sehat, rugi juga kan?
0: Bener Al, percuma juga kamu achieve ini itu kalau kamu gak bener-bener happy. Kalau kamu jadi gak sehat juga, tetap aja rugi. Jangan sampai kehilangan diri sendiri Al. Lari boleh, tapi tetap harus ada istirahatnya ya.
2: Ingat ya, sebaya muda, lari boleh, tapi jangan lupa berhenti dulu. Jangan sampai kamu menyakiti diri sendiri di proses larimu. Kamu gak harus sama kayak orang lain kok. Setiap orang pasti punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, cukup berusaha semampu kamu dan jangan lupa berdoa ya. Nanti pasti akan ada jalan dan waktu kamu sendiri.
4: Keep it real, keep it music.
5: Music.
6: Muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
7: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

Panatupainlah, Kalimaya Baskara FM.

0: Mau vibes baru yang bikin kamu lebih hidup? Radio I Care. Stay tune terus di Radio Kalimaya Baskara. Dijamin gak bakal nyesel.
1: Kepo Kalimaya update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
0: Sebaya muda, pernah nggak dengar istilah NPC streaming? Nah, itu lagi ramai banget nih di TikTok. Ivy baca dari CNN Indonesia, NPC alias non-player karakter itu sebenarnya karakter di game yang gerakannya kaku kayak robot. Nah, kreator TikTok banyak banget nih yang tiruin gaya itu. Mereka duduk depan kamera, ngomong kalimat random berulang-ulang, terus tinggal nunggu gift-nya masuk deh dari penonton. Contohnya Pinky Doll, kreator asal Kanada yang viral banget sama gaya NPC-nya. Percaya nggak percaya, sehari dia tuh bisa dapat lebih dari 100 juta rupiah loh. Dan cuan segede itu tuh cuma didapat dari gift digital, kayak es krim, mawar, sampai donat yang ada di TikTok. Kelihatannya sih emang cringe ya, tapi duitnya tuh nggak main-main loh sebaya muda. So, sebaya muda, kalau kamu ketemu orang yang ngulang-ngulang kata random di TikTok, jangan heran ya. Bisa jadi itu bukan sekedar hobi, tapi strategi buat dia nyari cuan. Playlist lama bikin bosan, upgrade dong. Radio Aiker. Radio Kalimaya Baskara, siap kasih lagu seru buat warnain hari kamu.
2: Makasih sebaya muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: You want it tomorrow, we made it today.
4: 1, 0, 2, 1, 1.
5: Very impressed.
6: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hitstrack siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on Movie Girls.
1: Sebaya muda, masih ingat film Ayat-Ayat Cinta nggak? Film yang dibintangin Ferdi Nuril, Dewi Sandra, dan Zaskia Adyameka ini ternyata bukan cuma sekedar kisah cinta biasa loh. Ines abis di-spill dari wijayalabs.com, perjalanan di balik layarnya tuh penuh dengan perjuangan. Ayo, bayangin aja, tim produksinya riset berbulan-bulan sampai ngelibatin mahasiswa Al-Azhar biar nuansa Kaironya tuh kerasa autentik dan nggak sekedar sok suci di layar aja. Tapi tahu nggak, ternyata proses syutingnya tuh banyak dramanya. Mulai dari kritik pembaca novel, jadwal pemain yang bentrok, sampai rencana syuting luar negeri yang hampir batal gara-gara masalah biaya dan teknis. Padahal pas kita tonton, wah, kelihatannya lancar-lancar aja ya. Untungnya, kerja keras kru bikin film ini sukses jadi pengalaman sinematik yang dalam banget soal iman dan komitmen. Nah, daripada penasaran, mending buruan tonton deh. Ines, nggak mau ya mau bersendirian.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Movie Girls barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Music that sets you free.

0: Dance Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power
1: Number 1.
2: Sukses bikin aku GR pakai banget gitu kan, gara-gara fitur terbaru Instagram yang namanya instan. Aku tuh sempat ngira kalau ini tuh teman-teman aku ngepop gitu kan ke DM aku, ternyata bukan. Nah kali ini buat kamu yang ngerasa kayaknya instan gak penting-penting banget, kali ini IG akhirnya ngelis fitur yang penting nih sebaya muda. Kenapa gitu? Soalnya di Instagram tuh bilang kalau fitur kali ini itu udah bisa kamu coba dari tanggal 8 Juni kemarin, dan itu kayak requestan dari orang seluruh dunia. Kenapa? Karena kamu tuh bisa mindahin posisi postingan di profile IG kamu tanpa harus ngikutin urutan waktu gitu kan. Dan artinya foto atau konten lama bisa dipindahin ke bagian paling atas grid cuma dengan ngedrag dan ngedrop. Caranya itu gampang banget. Kamu tuh cuman harus nge-update versi terbaru Instagram, terus abis itu kamu buka di profile, klik atau kamu cari yang namanya reorder grid. Nah, terus kamu di situ bisa deh nyusun ulang konten atau feeds kamu sesuai yang kayak kamu mau. By the way, fitur ini tuh ngebuka banyak kemungkinan terutama buat kamu kreator, brand atau kamu pengguna biasa buat cantikin profile kamu nih sebaya muda. Nah ini cocok banget buat kamu yang pengen jadi orang estetik tanpa perlu ngehapus postingan yang lama.
1: Number 2.
2: Udah ada di masa dimana supercar itu gak pakai bensin lagi sebaya muda, tapi udah pakai listrik. Kali ini datang dari Audi yang baru aja nge-launching yang namanya Novolary. Jadi supercar VX Hybrid ini punya tenaga 987 HP yang disiapin katanya sih bakal jadi penerus dari Spiritual RA. Dan mobil ini gak cuma kenceng aja, tapi juga bakal jadi teknologi dan new face dari desain Audi. Bahkan Voy itu bilang kalau katanya autocar gitu kan, si Novolary ini punya model flagship yang paling eksklusif dari Audi. Produksinya terbatas banget, gak sampai 500 unit di dunia, dan katanya buat pengirimannya bakal dijadwalin di paruh pertama tahun depan. Kalau katanya CEO Audi ya, Gernot Dallner itu bilang si Novolary ini sebagai pernyataan buat masa depan gitu, dan juga punya desain yang kuat, inovasi yang cepat dan teknologi tinggi. Di sini si Novolary ini punya mesin V8 4.0 liter twin turbo yang dipaduin sama 3 motor listrik, dan katanya sih bakal jadi yang terkenceng punyanya Audi ya. Dan buat kamu yang suka otomotif, katanya sih setara sama mobil di F1 ya. Wah, gimana nih? Kamu mau ikut PO atau masih mikir-mikir dulu nih?
1: Number 3.
2: Gak sabar, pokoknya gak sabar banget nonton live action Moana. So buat kamu yang takut ketinggalan, aku punya info terbaru. Kali ini di-spill sama Cinemark kalau Disney baru aja ngerilis trailer terakhir buat live action Moana. Dan di sini ada surprise nih sebaya muda. Soalnya kalau dari trailernya sih ada karakter ikonik yang namanya Tamatoa, kepiting raksasa yang suka curi harta karun gitu. Dan ini tuh bakal jadi, nah dia tuh bakal jadi karakter yang paling curi perhatian banget sih sebaya muda. Apalagi trailer kali ini juga nampilin banyak banget petualangan Moana dan juga Maui gitu kan, waktu mereka berlayar ngelintasin lautan buat nyelamatin masa depan pulau dari Motunui. By the way sih, aku gak sabar banget sama Dwayne Johnson dan juga sama karakter-karakter lainnya. Apakah bakal lebih seru daripada animasi Moananya? So kita tunggu ya sebaya muda.
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
3: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
4: Take a deep breath, you're not alone.
3: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
4: Only on Daily of Life.
3: Pernah gak sih sebaya muda, lagi santai buka HP, tiba-tiba lihat teman liburan, konser, bahkan magang atau upload pencapaian baru. Rasanya tuh langsung kepikiran kan, kok hidup aku gini-gini aja sih? Nah, kalau kita kepoin fenomena FOMO di media sosial, Gen Z tuh pasti sering ya ngerasa tertinggal kalau terlalu sering lihat highlight hidup orang lain. Padahal yang kita lihat belum tentu cerita lengkapnya. Nah, di Diary of Life, yuk pelan-pelan ingat ini, hidup kamu itu gak harus sekencang orang lain. Karena kamu itu bukan tertinggal ya, tapi kamu itu punya timeline yang berbeda dengan orang lain. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyo is bayi muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
5: Check it out.
6: 102.1.
7: That's right.
8: Are you ready?
7: Yeah.
8: Ladies and gentlemen.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir nengen di. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus Wolak Walik.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Yoker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
2: Kamu semolak wale, episode Arodes alias Saudara.
5: Arodesmu Odis Reneta, le Odis aku tak ngalup ya saiki.
2: Arodes, Arodes apaan sih Nes? Kamu mau mandi?
5: Aja gak setengah rolas kok, takon opo tak menjawab opo. Aku takon Arodesmu Odis Renea, Arodesiku saudaramu.
2: Walah, aku kira kamu mau mandi Nes. Jadi Nes, kenapa?
5: Ya wis aku tak ngalup le ngono, nakus tak aku.
2: Ya udah, hati-hati Nes.
5: Boy.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
4: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yo ker gercep kepoin kamu semolak wale bosone ke wale vibes nya ngalampol pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu Swalak Walik episode Olim alias Limo atau Lima.
2: Kilo tak tukono jajan awakmu.
1: Wih, tumben banget kamu Nes. Makasih ya.
2: Oi oi.
1: Enak Nes, kamu beli berapa ini?
2: Tuku me Olim aku, uang ajan cek nyoba.
1: Olim, kamu mau ganti oli?
2: Wis kon lek mangan mesti melara omonganmu. Aku ngomong Olim kok dadi oli rek.
1: Olim itu apaan sih?
2: Olim iku limo, lek gak re limo ya. Limo wis lima.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara yo ker.
3: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Ini aku udah di tahap fix kecintaan pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

Enaknya jadi cewek gak bisa nyetir mobil, cuma tinggal duduk manis terus disetirin. Passenger Princess, Perry.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngelampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu suwalak walik episode etas alias sate. Nes, kamu lapar nggak sih?
2: Ya, lu sih. Kalo emangan ayo.
1: Tapi aku bingung sih mau makan apa.
2: Etas nggak ngarep.

0: Yang gue lo enak, murah mana?
1: Hah, yang bener aja kamu. Aku lapar, bukan pengen jajan. Kok malah rekomen getas?
0: Oh, kayaknya tak selentik gendang telingamu. Bedo, etas sampai getas. Etas suku sate.
1: Walah, sate toh. Kirain getas yang manis itu. Maaf lah, berarti nanti kalau mau pesen, Pak, etas 2 porsi, gitu ya?
0: Nah, kok nevis ngomong kok? Males aku sengat ngomong.
1: Oke, gas, berangkat.
2: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Perfect day with Kalimaya Baskara.

0: Dance Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Sukses bikin aku GR pakai banget gitu kan, gara-gara fitur terbaru Instagram yang namanya instan. Aku tuh sempat ngira kalau ini tuh teman-teman aku ngepop gitu kan ke DM aku, ternyata bukan. Nah kali ini buat kamu yang ngerasa kayaknya instan gak penting-penting banget, kali ini IG akhirnya ngerilis fitur yang penting nih sebaya muda. Kenapa gitu? Soalnya di Gista aku tuh bilang kalau fitur kali ini itu udah bisa kamu coba dari tanggal 8 Juni kemarin, dan itu kayak requestan dari orang seluruh dunia. Kenapa? Karena kamu tuh bisa mindahin posisi postingan di profile IG kamu tanpa harus ngikutin urutan waktu gitu kan. Dan artinya foto atau konten lama bisa dipindahin ke bagian paling atas grid cuma dengan ngedrag dan ngedrop. Caranya itu gampang banget. Kamu tuh cuman harus nge-update versi terbaru Instagram, terus abis itu kamu buka di profile, klik atau kamu cari yang namanya reorder grid. Nah, terus kamu di situ bisa deh nyusun ulang konten atau feeds kamu sesuai yang kayak kamu mau. By the way, fitur ini tuh ngebuka banyak kemungkinan terutama buat kamu kreator, brand atau kamu pengguna biasa buat cantikin profile kamu nih sebaya muda. Nah ini cocok banget buat kamu yang pengen jadi orang estetik tanpa perlu ngehapus postingan yang lama.
1: Number 2.
2: Udah ada di masa dimana supercar itu gak pakai bensin lagi sebaya muda, tapi udah pakai listrik. Kali ini datang dari Audi yang baru aja nge-launching yang namanya Novolary. Jadi supercar VX Hybrid ini punya tenaga 987 HP yang disiapin katanya sih bakal jadi penerus dari Spiritual RA. Dan mobil ini gak cuman kenceng aja, tapi juga bakal jadi teknologi dan new face dari desain Audi. Bahkan Voy itu bilang kalau katanya autocar gitu kan, si Novolary ini punya model flagship yang paling eksklusif dari Audi. Produksinya terbatas banget, gak sampai 500 unit di dunia, dan katanya buat pengirimannya bakal dijadwalin di paruh pertama tahun depan. Kalau katanya CEO Audi ya, Gernot Dallner, itu bilang si Novolary ini sebagai pernyataan buat masa depan gitu, dan juga punya desain yang kuat, inovasi yang cepat dan teknologi tinggi. Di sini si Novolary ini punya mesin V8 4.0 liter twin turbo yang dipaduin sama 3 motor listrik, dan katanya sih bakal jadi yang terkenceng punyanya Audi ya. Dan buat kamu yang suka otomotif, katanya sih setara sama mobil di F1 ya. Wah, gimana nih? Kamu mau ikut PO atau masih mikir-mikir dulu nih?
1: Number 3.
2: Gak sabar, pokoknya gak sabar banget nonton live action Moana. So buat kamu yang takut ketinggalan, aku punya info terbaru. Kali ini dispil sama Cinemax kalau Disney baru aja ngerilis trailer terakhir buat live action Moana. Dan di sini ada surprise nih sebaya muda. Soalnya kalau dari trailernya sih ada karakter ikonik yang namanya Tamatoa, kepiting raksasa yang suka curi harta karun gitu. Dan ini tuh bakal jadi, nah dia tuh bakal jadi karakter yang paling curi perhatian banget sih sebaya muda. Apalagi trailer kali ini juga nampilin banyak banget petualangan Moana dan juga Maui gitu kan, waktu mereka berlayar ngelintasin lautan buat nyelamatin masa depan pulau dari Motunui. By the way sih, aku gak sabar banget sama Dwayne Johnson dan juga sama karakter-karakter lainnya. Apakah bakal lebih seru daripada animasi Moananya? So kita tunggu ya semuanya muda.
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
3: Yoker, gercep kepoin, kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih, nang radio jagoanmu, Kalimaya Baskara.
4: Kamu semolak wale, episode Ocokotom alias Kacamata.
5: Hedif, kata Ocokotom ku kak?
4: Hah? Ocokotom? Itu apaan? Makanan kah?
5: Tutu, Ocokotom iku kacamata. Atau Div,
4: aku kira makanan, hampir aja aku mau beliin.
5: Dek ngalamiku sembarang kalir diwalik, Div. Tadi yo, santai aja lo.
4: Berarti kalau ke optik bilangnya, Sam, aku kate ganti Ocokotom, gitu.
5: Nah, isok ngene lo. Wes, cocok gak diarek ngalam iki.
3: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak walik di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
6: The most favorite radio station. More music and more power.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh gak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

all you need is music.

bulan, skripsi nganggur, butuh inspirasi, langsung aja. Radio iCare. Dijamin langsung dapat inspirasi, terus gak skripsian deh.

0: Today Dance Become 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Sukses bikin aku GR pakai banget gitu kan, gara-gara fitur terbaru Instagram yang namanya instan. Aku tuh sempat ngira kalau ini tuh teman-teman aku ngepop gitu kan ke DM aku, ternyata bukan. Nah kali ini buat kamu yang ngerasa kayaknya instan gak penting-penting banget, kali ini IG akhirnya ngelis fitur yang penting nih sebaya muda. Kenapa gitu? Soalnya di Instagram tuh bilang kalau fitur kali ini itu udah bisa kamu coba dari tanggal 8 Juni kemarin, dan itu kayak requestan dari orang seluruh dunia. Kenapa? Karena kamu tuh bisa mindahin posisi postingan di profile IG kamu tanpa harus ngikutin urutan waktu gitu kan. Dan artinya foto atau konten lama bisa dipindahin ke bagian paling atas grid cuma dengan ngedrag dan ngedrop. Caranya itu gampang banget. Kamu tuh cuman harus nge-update versi terbaru Instagram, terus abis itu kamu buka di profile, klik atau kamu cari yang namanya reorder grid. Nah, terus kamu di situ bisa deh nyusun ulang konten atau feeds kamu sesuai yang kayak kamu mau. By the way, fitur ini tuh ngebuka banyak kemungkinan terutama buat kamu kreator, brand atau kamu pengguna biasa buat cantikin profile kamu nih sebaya muda. Nah ini cocok banget buat kamu yang pengen jadi orang estetik tanpa perlu ngehapus postingan yang lama.
1: Number 2.
2: Udah ada di masa dimana supercar itu gak pakai bensin lagi sebaya muda, tapi udah pakai listrik. Kali ini datang dari Audi yang baru aja nge-launching yang namanya Novolary. Jadi supercar VX Hybrid ini punya tenaga 987 HP yang disiapin katanya sih bakal jadi penerus dari Spiritual RA. Dan mobil ini gak cuma kenceng aja, tapi juga bakal jadi teknologi dan new face dari desain Audi. Bahkan Voy itu bilang kalau katanya autocar gitu kan, si Novolary ini punya model flagship yang paling eksklusif dari Audi. Produksinya terbatas banget, gak sampai 500 unit di dunia, dan katanya buat pengirimannya bakal dijadwalin di paruh pertama tahun depan. Kalau katanya CEO Audi ya, Gernot Dallner itu bilang si Novolary ini sebagai pernyataan buat masa depan gitu, dan juga punya desain yang kuat, inovasi yang cepat dan teknologi tinggi. Di sini si Novolary ini punya mesin V8 4.0 liter twin turbo yang dipaduin sama 3 motor listrik, dan katanya sih ini bakal jadi yang terkenceng punyanya Audi ya. Dan buat kamu yang suka otomotif, katanya sih setara sama mobil di F1 ya. Wah, gimana nih? Kamu mau ikut PO atau masih mikir-mikir dulu nih?
1: Number 3.
2: Gak sabar, pokoknya gak sabar banget nonton live action Moana. So buat kamu yang takut ketinggalan, aku punya info terbaru. Kali ini di-spill sama Cinemark kalau Disney baru aja ngerilis trailer terakhir buat live action Moana. Dan di sini ada surprise nih sebaya muda. Soalnya kalau dari trailernya sih ada karakter ikonik yang namanya Tamatoa, kepiting raksasa yang suka curi harta karun gitu. Dan ini tuh bakal jadi, nah dia tuh bakal jadi karakter yang paling curi perhatian banget sih sebaya muda. Apalagi trailer kali ini juga nampilin banyak banget petualangan Moana dan juga Maui gitu kan, waktu mereka berlayar ngelintasin lautan buat nyelamatin masa depan pulau dari Motunui. By the way sih, aku gak sabar banget sama Dwayne Johnson dan juga sama karakter-karakter lainnya. Apakah bakal lebih seru daripada animasi Moananya? So kita tunggu ya sebaya muda.
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Today you drive only on Kalimaya Baskara FM.

0: Makasih sebaya muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus Bolak-Balik.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Yoker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone kewale, vibesnya ngelampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak walik, episode Sidak alias Gadis.
5: Entahlah, lek rambutmu mbok kelabang ini lo jan koyo sidak desa yi.
3: Nes, masa? Perkara aku cuman kepang rambut, aku mau disidak sama satu desa, Nes. Mending aku lepas.
5: Lho, aja, lapa mbok udari. Barian sing katanya nyidak awakmu iki lho sapa?
3: Sidak duduk sidak nggae iki lho yo. Sidak iku gadis, kok nek kelabangan koyo gadis desa sing lugu asine se yo enggak. Ya ampun, hampir aja aku panik. Aku buat salah apa kok mau disidak satu desa?
0: Nun Ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
4: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau ujungnya kita cuma jadi asing, mungkin apa lebih baik kita nggak pernah saling kenal dari awal aja ya. Tapi kalau dipikir lagi, tanpa pertemuan itu, mungkin aku nggak bakal tahu rasanya tertawa sama kamu. Aku juga mungkin nggak akan pernah belajar mencintai dengan cara yang kamu ajarkan. Dan aku juga mungkin nggak akan tahu rasanya kehilangan yang sesakit ini. Mungkin kita emang harus berakhir seperti ini ya. Jadi dua orang yang dulu akrab, tapi sekarang cuma sekedar tahu nama. Tapi, aku juga gak bisa bilang kalau aku menyesal. Karena meskipun akhirnya kita jauh, kamu tetap akan menjadi bagian dari perjalanan yang bisa membentuk aku sampai hari ini. Jadi, kalau boleh memilih, aku tetap lebih baik bertemu sih, walaupun akhirnya kita harus asing seperti ini.

Relax with the station, Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hidup adalah perjalanan panjang. Kadang jalannya lurus, kadang berliku, kadang kita yakin, kadang juga ragu. Tapi selama tahu tujuan, sejauh apapun kita melangkah, kita akan selalu punya jalan pulang. Kalau kata Nadine Amizah di lagu Berpayung Tuhan, gak perlu terburu-buru. Yang penting terus bergerak, karena kita gak sendiri. Ada tangan yang menjaga, ada doa yang mengiringi, ada rumah yang selalu terbuka, dan ada tempat yang selalu menerima. Jadi, berjalanlah dengan tenang. Jadikan langkahmu ringan, hatimu lapang, karena sejauh apapun kamu pergi, selama kamu tahu kemana kamu pulang, kamu gak akan tersesat. Take time to do what makes your soul happy with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Di tengah dunia yang sibuk menilai dari pencapaian, kita diajak untuk kembali bertanya, apakah kita sedang membangun kehidupan yang bermakna atau sekedar menumpuk portofolio aja? Karena nggak semua yang penting itu bisa diukur dari CV, likes, atau tepuk tangan. Purpose sering kali sunyi sebaya muda. Nggak terlalu terlihat, tapi justru jadi kompas saat dunia tuh mulai bising. Jadi, buat kamu yang lagi ada di proses ini, teruslah untuk melangkah dan juga berkarya. Tapi, jangan lupa bertanya juga kepada diri kamu sendiri, apakah ini masih selaras dengan siapa diriku yang sebenarnya? Sebab, di akhir hari nanti, hidup bukan soal siapa yang paling bersinar di luar, tapi siapa yang paling jujur pada dirinya sendiri. So, yes, keep going, keep achieving, but jangan sampai hilang arah, karena yang paling mahal dalam hidup ini bukan portofolio kita, tapi versi terbaik dari diri kita yang jujur dan selaras. And let's keep choosing purpose over portofolio.

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah kepikiran gak kalau dulu kita bisa ketawa lepas cuma karena hal-hal yang kecil? Main hujan, nemuin koin di bawah sofa, atau sekedar lihat langit berubah warna pas waktu sore? Sekarang rasanya semua jadi lebih ribet ya. Makan malam gak cuma soal kenyang, tapi juga mikirin cucian piring. Tidur bukan lagi tempat lari dari kenyataan, malah sering jadi waktu overthinking. Chat yang dulu dibalas secepat kilat, sekarang kadang cuma dibaca tanpa jawaban. Kita tumbuh, dunia menuntut lebih, dan tiba-tiba hidup bukan lagi permainan. Tapi mungkin kebahagiaan memang bukan tentang kembali ke masa lalu, melainkan menemukan cara baru untuk merasa cukup di sela kesibukan, di antara lelah, di detik-detik kecil yang sering luput kita syukuri. Dan kita mungkin gak bisa kembali ke masa kecil ya, tapi kita bisa belajar menikmati hidup dengan cara yang baru. Because growing up doesn't mean we stop being happy. It just mean we learn to find happiness differently.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang sebagai muda yang paling menyakitkan bukan luka fisik ya, tapi luka yang gak kelihatan, yang bikin kamu meragukan logika dan perasaan kamu sendiri. Narcissistic abuse ini bekerja diam-diam sebagai muda, lewat pujian yang berlebihan di awal, lalu perlahan mengikis harga diri kamu. Kamu dimanipulasi untuk merasa bersalah atau sesuatu yang bukan salahmu, lalu kamu juga dicintai hanya ketika patuh, dihukum saat mulai bersuara. Dan di sini kamu bukan bodoh karena sempat bertahan, kamu hanya ingin dicintai dan itu manusiawi banget. Tapi cinta yang sehat itu gak bakal ngebuat kamu merasa kecil sebagai muda. Cinta gak bakal ngebuat kamu takut salah langkah atau mendebak-debak kapan dia akan marah. Dan kalau sekarang kamu sedang belajar berkata tidak, sedang belajar pergi meski berat, itu bukan kelemahan kamu sebagai muda. Itu merupakan salah satu keberanian, karena untuk menyelamatkan diri dari hubungan yang menyiksa adalah bentuk cinta paling tulus untuk dirimu sendiri. Dan kamu layak bahagia kok, bukan besok, tapi mulai sekarang.

Ini dia lagu Nina Bobo spesial buat kamu hanya di Kalimaya After Hours. Stay tuned. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kita terlalu sibuk mengejar hidup yang terlihat berhasil, sampai lupa bertanya, apakah hati kita benar-benar ikut bahagia di dalamnya? Padahal, sukses seharusnya bukan sesuatu yang membuat kita kehilangan diri sendiri. Sukses bisa sesederhana punya waktu untuk bernafas, tidur dengan tenang, tertawa tanpa beban, atau tetap menjadi diri sendiri di tengah dunia yang terus meminta kita untuk berubah. Tidak semua perjalanan harus cepat, dan tidak semua mimpi harus sama. Hidup kamu tidak terlambat hanya karena jalannya berbeda. Jadi, pelan-pelan saja ya. Dengarkan dirimu lebih sering, karena mungkin versi sukses terbaik adalah saat kamu akhirnya merasa damai dengan hidup yang kamu jalani sendiri.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kita tahu sesuatu itu salah, tapi tetap aja dijalanin. Kayak berdiri di depan pintu gelap, sadar kalau di dalam gak ada apa-apa, tapi tetap melangkah untuk masuk. Kamu pernah gak janji ke diri sendiri, ini yang terakhir, tapi besok balik lagi, mau berhenti, tapi selalu ada alasan untuk bertahan. Kadang, bukan karena kita gak tahu jalan keluar, tapi karena kita tahu kalau kita belum siap pergi, takut sama perubahan, nyaman sama kebiasaan, walaupun itu semua bikin sakit. Kita terus ngulang kesalahan yang sama, namun berharap kalau kita akan mendapatkan hasil yang berbeda. Tapi mau sampai kapan? Some darkness feels familiar, but familiarity doesn't mean safety. Kalau kata Taylor Swift di lagu Daylight. Makin lama kita lari dari cahaya, makin jauh kita tersesat. Sampai akhirnya harus milih, tetap terjebak, atau berani melangkah pergi.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Good morning, Slayer
3: Muda. Good morning, Slayer Muda.
4: Good morning, Slayer Muda.
5: Good morning, Slayer Muda.
2: Good morning, Slayer Muda. Good morning, Swaya Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
6: Good vibes begin with good music.
7: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
8: Sebaya Muda, ngerasa nggak sih akhir-akhir ini tuh semua orang kayak pada lomba buat jadi yang paling update di media sosial. Tiap ada tren baru dikit, langsung deh pada takut ketinggalan. Terus pada scroll sampai subuh cuma biar tetap nyambung sama dunia luar. Hati-hati ya Sebaya Muda, itu tanda-tanda FOMO alias Fear of Missing Out. But don't worry Sebaya Muda, Ivy punya 3 cara biar kamu nggak terus-terusan kebawa arus FOMO. Pertama, sadarin dulu kalau nggak semua tuh harus kamu ikutin. Ingat ya, hidup kamu tuh bukan lomba. Dan gak semua tren tuh cocok sama kamu juga. Kadang berhenti sebentar justru bikin kamu lebih nikmatin waktu dan jadi diri sendiri. Kedua, fokus sama apa yang kamu punya. Coba deh lihat sekeliling. Banyak loh hal kecil yang sebenarnya udah cukup buat bikin kamu bahagia. Daripada sibuk bandingin diri sama orang lain, mending syukurin apa yang udah kamu capai aja Sebaya Muda. Dan yang ketiga, batasi waktu main medsos. Gak harus ekstrim kok. Coba deh kasih jeda tiap kali kamu tuh ngerasa overwhelmed. Isi waktu itu buat hal lain yang bikin tenang, kayak baca buku, jalan sore, atau ngobrol langsung nih sama temen. Jadi inget ya Sebaya Muda, dunia nyata nggak kalah seru kok dari dunia digital.

0: Is, jadi kan mau jogging sekarang?
1: Aduh, masih ngantuk banget nih, Vin.
0: Loh, aku udah di depan kos kamu nih. Masa nggak jadi sih?
1: Iya, bentar, cuci muka dulu.
2: Bareng Kalimaya Baskara FM, say goodbye to males-malesan dan welcome target hidup sehat yang jadi resolusi tiap tahun kamu itu sebagai muda.
3: Birthday start with Kalimaya Baskara.

0: is.
1: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
2: Ini aku udah di tahap fix kecintaan, pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neil.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Halo?
4: Halo, kamu di mana? Udah pada ngumpul nih?
3: Aduh, bentar ya. Ini macet banget.
4: Kamu lewat mana emangnya?
3: Ini lewat Inoyo. Macet banget, ada parade.
5: Biar kamu gak ketinggalan info lalu lintas Malang Raya, gas dengerin Morning Breakfast, OMG, dan TGIM setiap hari cuma di Radio Kalimaya Baskara. Dan message bayi muda.
6: 102.1 Bring Happiness.
7: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Good morning sunshine, it's Sunday. Barengan sama aku, Diva, yang pastinya bakal nemenin pagi hari kamu di program Morning Breakfast. Kita bakal sarapan, seru-seruan. Dan yang libur, selamat berlibur. Yang hari terakhir UAS hari ini, selamat ya hari terakhir ujian. Aku bakal nemenin gedebang-gedebungnya kamu, belajarnya kamu gitu kan, di sambil nunggu jam pertama UAS gitu di program Morning Breakfast. So buat kamu yang pengen gabungan, langsung aja di 0822-622-3021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: Tugas buat besok tuh apa ya?
1: Cari berita global, terus dirangkum, dan dikasih opini gitu deh. Tapi beritanya harus yang fresh.
0: Gimana caranya cari yang fresh? Di TikTok kali ya?
1: Nyari berita kok di TikTok? Yang pasti-pasti aja dong.
2: Cari berita yang pasti dan fresh. Morning Breakfast jawabannya. Cuman di sini kamu bisa isi amunisi berita update 100% fakta dan bebas hoax. Setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. So, stay tuned.

0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Di semua yang serba modern ini sebenarnya muda, dan Malang kan sempet banget ya rame sama yang namanya kampung tematik gitu. Dan sekarang nih kayak makin banyak banget kampung tematik di Malang yang udah mulai berguguran nih sebenarnya muda. Kalau di Malang kota ya, yang tetap eksis tuh ada kampung 3D, kampung warna-warni gitu kan. Nah kalau di Kabupaten Malang ada nih yang tetap eksis, namanya tuh wisata edukasi di Kampung Gerabah, lebih tepatnya ada di Pagelaran Kabupaten Malang. Jadi kalau ngomongin di Gerabah di Kabupaten Malang ini ya, pengrajinnya tuh masih cukup banyak sebaya muda. FYI ini aku dapat info dari Surya Malang tuh ada sekitar 150 perajin gerabah yang tetap eksis gitu loh. Dan buat lokasinya juga cukup mudah buat ditemuin ya, ada di Jalan Poros Gondang Legi OTW ke Balai Kambang nih. Jadi gak susah lah buat nyarinya gitu kan. Kenapa gitu kan, gampang karena juga ada tulisannya, gapuranya gede banget, Kampung Edu Wisata Kampung Gerabah. Jadi kalau kamu tahu gak sih gerabah tuh kayak gimana, atau nih ya barang gerabah apa yang paling sering kamu temuin sebaya muda?

0: tahu nggak sih, abis ini bakal ada aturan review skincare sama makanan. Jadi semua influencer sekarang harus hati-hati.
1: Hah, masa sih?
0: Iya, kamu ini nggak pernah baca berita ya?
1: Ya kan, aku udah nggak pernah nonton TV.
2: Supaya muda, kalau mau tahu berita terkini tuh nggak cuma lewat TV aja. Bisa lewat sosial media, koran, dan dengerin Morning Breakfast. Kamu bisa tahu berita-berita terkini dan anti kudet. Yuk tune in setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. Biar nggak kudet, level Olympic.

0: David Kalimaya Baskara.
1: Hari Sabtu ya kalau nggak salah, waktu malam minggu kemarin, di tempat kamu hujan nggak sih sebaya muda? Karena kalau di Malang kota tuh hujan loh, bahkan di daerah veteran tuh hujan. Aku waktu itu dapat info dari Arbi hari Sabtu. Terus abis itu di daerah Suhat tuh juga hujan, terus Sulfat juga hujan gitu. Jadi sekarang bingung sebenarnya kita tuh masuk ke musim apa sih? Apakah di musim bedinding ini itu masuknya ke musim penghujan atau musim kemarau? Nah, daripada kamu nebak-nebak, mending aku kasih info barengan sama Antara News gitu kan. Kalau BMKG Jawa Timur itu ngirain, udah memperkirakan kalau musim kemarau di wilayah Malang Raya tuh bakal start dari bulan Oktober sampai November. Nah loh, biasanya kan musim hujan itu puncaknya ada di bulan ber-ber-ber kan. Kali ini kebalik, sebaya muda, malah di bulan Oktober-November puncak panas-panasnya dunia, alias panas-panasnya Indonesia. Jadi kalau katanya prakirawan BMKG Jawa Timur ya, Bu Linda Firoatul itu bilang, kalau awal musim kemarau di Malang Raya atau di kota Malang, Kabupaten Malang, sampai ke kota Batu itu ada di Darslan Mei 1 Mei 2026. Beliau tuh bilang kalau awal musim kemarau tuh sebenarnya udah dimulai dari dasarian pertama bulan Mei gitu kan. Dan ya katanya sih mungkin bakal berlangsung sampai Oktober, November gitu. Jadi kalau ngomongin sekarang banget ya, ada 75% wilayah di Malang Raya tuh udah masuk musim kemarau. Ya walaupun hitungannya kemarau nih sebaya muda, tapi ada loh beberapa wilayah di Malang Raya yang masih masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Ya salah satunya di daerah Kabupaten Malang gitu, yang perbatasan sama Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Emang wilayahnya agak berbeda kalau di situ. Terus selain itu Bu Linda juga bilang ya, kalau hasil analisa BMKG buat durasi musim kemaraunya di tahun ini tuh bakal lebih kering dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena kan ada Super El Nino dan lain sebagainya nih ya sebaya muda di awal tahun 2026 ini. So kalau kamu gimana nih, apakah kemarin gitu, berarti kan kita hitungannya sekarang udah kemarau ya, tapi apakah kemarin kamu sempat nih keguyur hujan sebaya muda?

0: Morning breakfast. Mager, enggak dulu.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
0: Make your day better. Morning breakfast, make your day better.

0: Kecil, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: It's Kalimaya.
2: Sekarang nih ya, sebenarnya udah mau kuliah internasional, mau kuliah luar negeri tuh kayaknya gak perlu jauh-jauh sampai harus ke negara asalnya gitu. Karena banyak banget gitu kan prodi-prodi di Indonesia yang udah bisa penyetaraan atau bahkan dual degree itu juga bisa banget ya. Salah satunya dari Universitas Negeri Malang yang baru aja gitu kan ngejalin kerjasama strategis barengan sama The Montfort University DMU di Inggris gitu. Jadi lewat pengembangan program dual PhD nih sebenarnya mudah, bahkan kalau katanya Humas UM gitu kan, strategi ini dibahas di Strategic Partnership Meeting yang jadi momen di mana pertemuan antara DMU barengan sama UM alias UM. Nah, FYI ini buat delegasi dari DMU atau The Montfort University itu dipimpin sama Profesor Sushma Patel ini selaku Pro Vice Chancellor for Artificial Intelligence sekaligus Dean Faculty of Technology, Arts and Culture. Terus juga ada Profesor Dr. Dani Harmanto sebagai Associate Professor in Aeronautical Engineering dan ada Miss Nicola Wilkinson sebagai Research and Innovation Manager. Nah, kok dari pihak UM sih kegiatan ini juga dihadirin sama pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan juga para peneliti yang terlibat kerjasama internasional ini. Bahkan kalau katanya Wakil Rektor 3 UM ya Profesor Dr. Markus Diantoro MSI itu negasin kalau

rancang ya sebagai ekosistem pendidikan dan riset yang ngehubungin antara dua perguruan tinggi di Indonesia dan di Inggris buat ningkatin kualitas penelitian nasional dan juga nih mempercepat lahirnya peneliti dan akademisi yang bisa bersaing di dunia internasional sebagai muda. Wah, keren banget ya. Jadi makin yakin deh kalau mau kuliah di UM.

0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Kickstart your day with us. In this economy ya, sebaya muda, kalau kata aku pemerintah itu selalu berusaha gitu kan, ngebikin aturan yang mungkin sometimes kayak menaikkan sesuatu tapi di satu sisi bakal nurunin sesuatu atau ngeflatin tarif sesuatu nih. Jadi kan Pertamax lagi naik ya, jadi 16 ribu berapa itu nih sebaya muda. Tapi tenang gitu kan, Malang kan sekarang juga punya nih yang namanya Trans Jatim. Dan kali ini ngomongin Trans Jatim itu bakal punya rute baru gitu kan, dan tarif itu bakal flat 5 ribu, entah itu jauh atau dekat. Jadi aku di-spill sama Surya Malang gitu kan, kalau ada hasil studi sementara nih, bakal ada koridor baru yang lainin rute Malang ke Panjen. Nah, alternatif skenarionya sih rute lanjutan ini nyambung sampai ke daerah Tumpang. Jadi tarif busnya ini emang dipastiin tetap terjangkau gitu. Dan katanya sih penambahan jalur di arah Malang Selatan ini bakal ngegenapin jaringan dari proyek TJ atau Trans Jatim yang udah ada 7 koridor di wilayah berbagai wilayah strategis Jawa Timur nih sebaya muda. Apalagi kalau ngomongin proyek transportasi, ditargetin bakal beroperasi di hari ulang tahun ke-81 Pemprov Jatim di tanggal 12 Oktober nanti. Gimana? Apakah kamu pengen nih jalan-jalan ke Tumpang with me?

0: Si paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Kian, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Yuk, yang libur. Udah banyak banget ya anak sekolah yang libur ya. Sebaya muda, waktunya kita pergi keluar kota Malang. Atau mungkin kamu wisatawan dari luar kota Malang, mau masuk ke kota Malang. Sekarang aku lagi ada di Jalan Ahmad Yani gitu kan. Jadi kalau menurut pantauan cctv.malangkota.go.id, aku kalau dari arah exit tol Karanglo nih cukup ramai dan juga tapi masih lancar. Begitu juga sebaliknya sebaya muda dari arah dalam kota Malang menuju keluar kota Malang juga ramai lancar. Dan juga buat pagi hari ini cukup berawan ya, tapi masih cerah. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman, menggunakan sabuk pengaman, helm ber-SNI, don't forget riding safely. And buat dominasi kendaraannya adalah kendaraan roda 4, kendaraan pribadi, dan juga ada angkutan bermuatan. Jadi jangan lupa ya, harus hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebutan.

0: your day Kalimaya Baskara.
1: Morning, morning Sebaya Muda. Masih barengan sama aku di program Morning Breakfast pastinya. Jangan lupa sarapan ya, karena sarapan itu bikin kamu jadi lebih bertenaga. Tapi ngomongin soal sarapan, kamu setiap hari tuh kayak excited gak sih buat nebak-nebak gitu kan? Kira-kira hari ini menu MBG aku apa gitu kan? Kalau aku gak relate banget karena aku gak dapet MBG nih Sebaya Muda, jujur. Program presiden yang pengen aku cobain tuh MBG, karena aku sekepo itu sama MBG. Tapi ngomongin MBG ya, kali ini datang dari pemerintah kota Malang yang baru aja lebih ngetatin pengawasan kelengkapan perizinan ke SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi operasional itu bisa sesuai sama regulasi. Aku juga dapat info dari Antara News nih yang baru aja ketemu sama Pak Wahyu Hidayat gitu kan, bilang kalau pengetatan pengawasan itu memang udah jadi kewenangan satuan dari SPPG gitu kan, entah dari pusat sampai ke daerah. Dan ini jadi satu kewenangan yang harus dilakukan. Udah ada perintah buat lebih intens ngelakuin pengawasan, pendampingan, dan juga pembinaan sama SPPG di Kota Malang, kata Pak Wahyu. Beliau juga bilang ya, kalau semua SPPG baru tuh gak bisa langsung beroperasi kalau belum memenuhi persyaratan. Emang apa aja syaratnya? Yang pertama, seperti instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Terus ada namanya sertifikasi like hygiene sanitasi atau SHLHS. Bahkan Pak Wiu bilang kalau dari beberapa waktu kebelakangan, pemerintah kota Malang tuh udah ngasih sanksi berupa penghentian operasional 6 SPPG karena gak memenuhi syarat teknis IPAL. Nah, jadi tuh kayak kamu kira, kayaknya gak diperhatiin deh, kamu salah. Justru malah makin diperhatiin gitu. Jadi Pak Wiu bilang kalau beberapa, banyak banget nih yang IPAL-nya juga belum memenuhi syarat teknis gitu. Terus juga Pak Wahyu bilang kalau setiap SPPG atau dapur MBG itu nggak boleh beroperasi kalau komponen teknisnya belum lengkap, karena kan ada standar prosedur standar prosedurnya Sebaya Muda, dan ini jadi patokan dari Sabang sampai Merauke. Oke, so kalau dari datanya sih di pemerintah kota Malang sendiri total ada 87 lokasi SPPG. Nah, kalau di tempat kamu nih ada berapa SPPG Sebaya Muda? Spill dong.